0: Dan selamat pagi buat semuanya Tom Pro 2, karena udah pukul 9 seperti yang udah aku publish tadi dan udah kita publish dari semalam di Instagram Story Pro 2. Dari ngobrol paginya kita edisi hari ini 10 Juni 2026, aku sudah kedatangan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika yang nanti kita bakal ngobrolin soal dies natalis dari mereka, dan pastinya kita juga nanti bakal ngobrol sekilas mengenai transformasi digital sebagai ruang bertumbuh generasi muda untuk saat ini, karena mereka juga bergelut ya dengan teknologi yang ada ya, mereka menciptakan inovasi-inovasi baru juga ya. Dan aku akan menyapa teman-teman yang udah mampir ke Studio Pro 2 untuk pagi ini. Hai, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ini kedengeran semua ya suaranya ya. Sehat, gimana kabarnya kalian hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kakak.
0: Kamu ada gak sih suaranya? Ada kan, bener? Gak, Ding? Coba deh, lagi.
2: Hai.
0: Ini bener. Aku tadi salah naikin feeder ya. Oke, kita kenalan satu-satu deh dari yang... Kita ke cewek dulu kali ya. Boleh. Aku mau kenalan dulu nih sama siapa dulu nih yang hadir. Halo, satu-satunya Kati. Cewek yang nemenin dua cowok ganteng ya. Pagi ini. Kita kenalan dulu sama siapa?
2: Boleh, saya Wahdania Avendi.
0: Wahdania Avendi, Pak. Iya. Akrabnya disapa?
2: Nia.
0: Nia, sekarang kamu di semester berapa?
2: Sekarang saat ini aku semester 6.
0: Semester 6. Iya. Oke, Nia semester 6. Next, kita ke siapa nih?
1: Perkenalkan, saya Bintoro Amansyah. Biasa dipanggil Bintoro, Kak.
0: Oke. Ada Nia, ada Bintoro. Bintoro semester berapa?
1: Sekarang semester 4.
0: Semester 4, barulah ya. Baru mau nyusun jadwal bikin tugas. Yang rame. Bintoro, next kita ke...
3: Perkenalkan, nama saya Arya Andropeda Putra. Biasanya teman-teman panggil saya Arya.
0: Oke, ada Nia, ada Arya, ada Bintoro. Kalau Arya semester berapa?
3: Sekarang ini semester 7 sama kayak Wadani.
0: Wah, gimana kalian prospek untuk menuju ke akhir, makin mumet atau biasa aja?
2: Makin mumet sih sebenarnya.
0: Apalagi sekarang lagi sibuk juga dengan dies natalis dari teman-teman yang lagi digarap untuk satu bulan ke depan ya.
2: Iya, benar.
0: Satu bulan ke depan, Tom Pro 2. Ini kalau kita proyeksikan akan dimulai itu di 14 Juni, benar?
1: Iya, betul kan.
0: 14 Juni sampai pada Juli nantinya. Ya, ya. Kalian harus menyimpan banyak energi ya satu bulan ke depan dengan semua agenda yang sudah kalian rencanakan. Iya. Tapi aku say thanks dulu nih mewakili teman-teman Pro 2, kita juga say thanks banget kalian sudah menotis kita sebagai pilihan untuk menjadikan media partner, untuk bisa berpartner kita, karena sejatinya Pro 2 juga pintunya terbuka banget nih buat teman-teman di luar sana yang membuat event yang keren-keren, yang mendorong pergerakan dari ruang lingkup paling kecil ya di kampus ya, himpunan mahasiswa ini gitu, berorganisasi di dalam ruang kampus gitu kan, dan akhirnya nanti kalian akan keluar setelah diwisuda dan berbaul di lingkungan sosial kemasyarakatan gitu ya. Udah jauh banget ya aku ngomongnya ya. Nah, teman Pro 2, ada Nia, ada Arya, ada Bintoro, dan kita ngomongin soal proyek kalian yang akan kalian ceritakan ke teman Pro 2 ya. Ini dies natalis ke
2: ke-12.
0: Boleh dong kalian boleh cerita dulu nih ke teman Pro 2 mengenai rencana kalian untuk nanti chance di tanggal 14 itu menjadi hari pertama untuk rangkaian gelaran dies natalis ke-12 dari teman-teman nih. Ayo, siapa yang mau cerita dulu?
2: Boleh dari Bintoro. Kebetulan Bintoro ini
0: sesi
2: acara di dies natalis kita.
0: Biasanya emang mumet sama yang acara sih.
2: Iya, benar.
0: Karena semuanya pasti bakal nanya, ke Bintoro deh, ke Bintoro deh, ke Bintoro gitu kan. Semuanya pasti muaranya ke
2: Bintoro ini.
0: Ketua ya? Bener ya?
1: Koordinator
0: seksi acara. Item per itemnya pasti bakal detail banget ya. Ini totalnya kalian dari kapan mulai rembukin untuk kepanitiaan ini, dan seluasnya Bintoro bisa cerita ke teman Pro 2 nih.
1: Oke, jadi untuk kegiatan dies kali ini, untuk dies himpunan mahasiswa teknik informatika ke-12 ini, tentunya banyak sekali persiapan yang perlu panitia persiapkan tentunya, Kak. Jadi kami itu persiapkan kegiatan ini tuh sudah dari hamin satu bulan ya mungkin, untuk pembentukan panitianya.
0: Iya,
1: Jadi ada beberapa hal yang kita siapkan. Salah satunya itu ya schedule gitu kan, schedule kegiatan dari awal kita pembukaan sampai nanti tanggal 15 Juli malam Ramadhan atau
0: wah,
1: malam puncaknya
0: bener.
1: Gitu.
0: Itu jadi puncaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Itu seterlibatnya teman-teman totalnya ada berapa nih? Penggambarannya aja nih.
1: Total panitianya, Kak. Total panitianya itu sekitar 50 sampai 60 orang ya.
0: Oke. Dari setiap generasi semester ada ya kayaknya ya.
1: Iya, ada.
2: Semuanya tergabung.
0: Semuanya aktif ya. Dan akhirnya lagi-lagi ini bukan cuma sekedar bentuk perayaan 12 tahun untuk Desa Natalis aja gitu, tapi bagaimana kerukunan dari teman-teman mahasiswa Himpunan Mahasiswa Teknologi ini teknologi informatika ini juga makin dipererat ya, karena makin sering ketemu, makin intens.
1: Iya, benar.
0: Dan kalian mengusung tema apa nih untuk 12 tahun di Desa Natalis ini nih?
1: Oke, jadi tentunya di sini kita dari panitia itu sudah mengusungkan salah satu tema yang akan kita jadikan sebagai tema dari Dies kali ini, Kak. Jadi tema kita pada pada Dies kali ini itu yaitu di sini
2: saya ingin melanjutkan ya untuk temanya Dies Natalis ke-12 ini mengusung tema HMTI Bersatu Merangkai Solidaritas sebagai ruang untuk tetap bertumbuh guna melahirkan semangat yang baru.
0: Wah, jadi temanya. Setidaknya ada estafet semangat baru yang juga kalian usung ya.
2: Benar-benar
0: ini bukan hanya kepada mahasiswa tapi juga akan berdampak kepada publik ya, karena nanti juga akan banyak rangkaian acara kan, benar ya? Yang melibatkan teman-teman di luar fakultas juga.
2: Iya. Ada juga untuk masyarakat umum tentunya.
0: Oke, itu diantaranya apa aja tuh nanti?
1: Oke, jadi untuk kegiatan Dies kali ini itu nanti kan kita rencananya mau adakan workshop nih, Kak. Workshop akademik. Nah, jadi workshop ini itu tidak hanya berlaku untuk mahasiswa informatika saja.
0: Terbuka.
1: Tapi terbuka untuk umum begitu.
0: Okay.
1: Jadi kegiatannya itu supaya lebih seru juga karena kegiatan-kegiatan ini kan memang kayak kita ambilnya dari konsep sebagai informatika nih, pastinya tidak jauh dari bidang teknologi. Tetapi kan kita nih selaku mahasiswa juga mau kayak memberikan impact yang baik untuk masyarakat gitu. Untuk masyarakat lebih dikenal, lebih mengenali bidang-bidang teknologi dan bidang-bidang apa saja yang ada di informatika.
0: Nah,
1: gitu,
0: itu apa aja tuh kalau bisa langsung dikasih tahu ke teman Produa. Di fakultas kalian itu ada item, biasanya kan kalau fakul himpunan itu perjurusannya juga ada kan?
2: Iya benar.
1: Betul.
0: Kalau sekarang ada, apakah untuk penjurusannya ada yang baru atau masih template dari yang sebelumnya?
2: Kalau untuk tempat yang sebelumnya, himpunan ini kan di Fakultas Teknik ini kan kurang lebih ada 7 prodi. Kebetulan kami salah satu prodi dari Fakultas Teknik, namanya HMTI. Jadi HMTI ini kan berdiri kan, yang kami mengikuti kan dari Dies Natalis ini sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mengikuti template yang ada.
0: Oke, dan akhirnya kalau kita ngomongin soal kalian hadir di HMTI ini juga pasti dengan proses ya.
2: Iya benar.
0: Kalau boleh dari Nia, dari Bintoro dan juga dari Arya cerita nih, apa sebenarnya pilihan kalian nih sebelum kita jauh ke acara nanti di satu bulan berjalan ini, yang membuat kalian akhirnya yakin dengan memilih prodi ini tuh sebenarnya apa? Latar belakangnya emang karena kalian suka dengan basic ilmunya atau ada alasan lain gitu nih ya?
2: Kalau dari Nia pribadi sih kebetulan dorongan dari orang tua. Karena waktu itu bingung juga nih mau pilih ke prodi apa khususnya. Jadi direkomendasikan ke informatika saja. Alhamdulillah saat masuk saya melihat lingkungannya bagus, pembelajarannya juga oke. Di sana kami juga belajar teknologi yang marak sekarang kan sedang transformasi ke digital nih.
0: Iya bener
2: jadi
0: sih.
2: Jadi kebetulan saya juga suka dengan bidang informatika ini. Jadi alhamdulillah mengeluti di informatika ini.
0: Dan akhirnya nyaman ya karena berasa nyambung dan relate aja gitu.
2: Iya, kalau lingkungannya supportif banget.
0: Oke, kalau Bintoro sama Arya gimana tuh? Kalian juga apakah dorongan dari orang tua atau emang ya udahlah daripada nggak ada gitu? Gimana?
1: Oke, jadi kalau dari Bintoro sendiri, Kak, sebenarnya untuk dorongan dari orang tua itu dibebaskan dari orang tua. Jadi memilih untuk prodi manapun silahkan, begitu.
0: Ya.
1: Iya. Jadi yang terpenting tuh kali kamu mau belajar gitu.
0: Iya sih. Dalamnya. Pada dasarnya emang yang penting adalah belajarnya.
1: Iya betul. Dan di sini kenapa Bintoro harus memilih prodi informatika? Kebetulan juga ada ini Kak. Kayak ada dorongan juga dari lingkungan sekitar. Contohnya itu seperti guru-guru yang ada di sekolah gitu.
0: Oke, kamu sebelumnya di alumni SMA mana?
1: Sebelumnya di SMA Negeri 2 Halmahera Timur.
0: Wah, jadi itu yang akhirnya ada dorongan dari guru yang buat kamu juga akhirnya ketrigger untuk ngambil prodi ini, informatika betul, gitu. Kalau Arya punya cerita yang berbeda kah?
3: Beda.
0: Oke, apa tuh ceritanya?
3: Kalau dari saya sendiri sih, itu sebenarnya dari hobi saya sih dari zaman SMA, di mana saya itu kayak tertarik pada saat saya melihat saya punya om yang di mana jago dalam hal coding.
0: Wah.
3: Jadi saya tertarik di hal itu.
0: Akhirnya keterusan.
3: Keterusan.
0: Masuk. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, soal transformasi digital yang ada sekarang nih, kalian sebagai mahasiswa prodi informatika, kalian melihat apakah sekarang dengan semuanya berbasis digital itu mempermudah atau justru sebaliknya bahkan punya celah untuk ya taruhlah kejahatan dalam dunia digital itu juga makin marak gitu kan. Nah kalau dari Nia deh, Nia kamu juga aku yakin pasti sering banget ya melihat banyak konten media sosial gitu kan. Sekarang kan makin mudah nih konten-konten, iya, mudah. Kita membuat konten juga makin mudah gitu ya. Kita belajar soal bagaimana membuat sebuah jaringan atau mungkin membuka sebuah hack itu juga sekarang udah sangat mudah kita dapetin edukasinya. Iya. Tapi kan lagi-lagi dengan banyaknya pilihan informasi, tsunami informasi, kita juga sangat mudah dong ke

0: Bahwasannya untuk di dalam dunia teknologi sendiri itu pastinya ada dampak-dampak yang perlu kita pertimbangkan. Salah satunya yaitu dampak negatif tadi dan dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya tadi mungkin yang tadi sudah sempat disampaikan bahwasannya di dalam dunia teknologi yang makin marak ya sekarang ya. Jadi kita perlu waspada atau hati-hati gitu, apalagi dalam bermedia sosial.
1: Iya,
0: Apalagi
1: benar.
0: sekarang itu perkembangannya itu semakin pesat Kak. Apalagi dalam dunia AI ya,
1: Iya,
0: yang
1: benar
0: namanya
1: sih.
0: artificial intelligence itu juga bahaya. Jadi kayak kita juga harus hati-hati di situ. Jadi kita tidak bisa membedakan nih mana yang asli, mana yang palsu gitu, karena kedatangannya AI tadi. Tetapi dampak positifnya di sini sebagai kita sebagai mahasiswa informatika juga belajar terkait dengan AI itu sendiri Kak. Jadi bagaimana sih cara kita membedakan antara AI dengan
1: yang
0: real
1: original gitu,
0: gitu,
1: real gitu kan?
0: gitu.
1: Wah, itu juga sebenarnya jadi apa ya, ibaratnya jadi rompi anti pelurunya kita ketika nyemplung ke dunia digital ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau Arya gimana tuh? Apakah kamu sudah bisa menciptakan sebuah karya baru di sampai dengan saat ini?
2: Untuk saat ini sih belum, tapi untuk menanggapi yang tadi tentang transformasi digital tuh sebenarnya kan untuk sekarang ini kan transformasi digital kan sangat maju sekali tuh. Cuman namun transformasi digital itu menurut generasi muda untuk memiliki literasi digital yang baik, kemampuan berpikir kritis, memahami kemajuan digital serta menggunakan teknologi secara bijak menjadi hal yang penting agar berkembang teknologi dapat dimanfaatkan secara positif dan bertanggung jawab.
1: Itu pastinya positif dan bertanggung jawab itu jadi apa ya, pondasi lah ya buat kita bisa bergerak di ruang digital. Tapi kalau kalian lihat kan banyak nih senior yang udah pada lulus di tahun akademik yang sebelumnya atau bahkan yang 2-3 tahun lalu. Sejauh ini kalian melihat prospek keilmuan kalian yang kalian tempuh saat ini, apakah juga masih akan cukup relevan dan menjanjikan setelah kalian di wisuda untuk masuk dan terjun ke dunia kerja? Apakah masih dibutuhkan? Karena sekarang juga kita lihat banyak banget nih semua bidang pekerjaan yang diambil alih sama si AI ini gitu kan. Nah, kalau Nia, Arya, dan Bintaro ngelihat ini seperti apa untuk fenomena-fenomena SDM manusianya digantikan sama si AI ini nih?
3: Kalau dari Nia duluan ya, oke. Dari Nia pendapatnya tuh memang AI ini tuh kedatangannya itu sangat wow sebenarnya. Karena dia bisa menggantikan pekerjaan misalnya administrasi, pengelolaan spreadsheet, ataupun administrasi berbasis Microsoft Office itu bisa digantikan dengan AI. Karena AI sekarang ini sudah bisa membuat satu dokumen, bahkan proposal pun sudah bisa dibuat oleh si AI ini.
1: Yang penting kita maunya gimana, kita deskripsikan.
3: Iya, benar.
1: Udah aku bakal bikin sesuai deskripsi yang kamu ingin gitu kan. Sesederhana itu sebenarnya gitu. Dan kalau Nia melihat apakah ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang baik atau juga kan justru untuk hal yang gak baik, kan semuanya bisa terbuka ya.
3: Iya, kalau menurut Nia pribadi bagaimana kita berlingkungan dengan AI ini. Kita harus menjadikan AI ini tuh sebagai bantuan kita untuk bekerja lebih produktif. Jadi enggak semata-mata menjadikan AI ini sebagai oh AI yang mengerjakannya, enggak. Tapi bagaimana kita memanfaatkan AI ini? Karena biasanya AI ini kan bahkan sekarang sudah bisa membuat website. Nah, bahkan sekarang AI itu lebih marak-maraknya tuh bisa mengerjakan semua hal yang dikerjakan manusia. Tapi ada baik positif, ada negatifnya juga yang perlu dipertimbangkan. Misalnya kalau di jaringan kan AI nggak bisa pasang jaringan.
1: Nah, itu manualnya bisa. Kan,
3: ya,
1: secara manual kan.
3: Nah, yang itu nggak bisa. Jadi ada plus minusnya lah mengenai AI ini.
1: Nah, kalau dari Bintaro sama Arya mungkin punya pendapat yang ingin ditambahkan? Boleh deh.
0: Oke, jadi Kak, terkait dengan AI sendiri ya. Jadi AI sendiri yang dijelaskan oleh Kak Wahdania tadi memang betul nih, kayak wah, itu buatan AI itu malahan lebih bagus gitu.
1: Kayak benar. Terlihat sempurna gitu,
0: iya,
1: nyaris sempurna gitu.
0: Cuman di sini yang bisa kita pikirkan bahwasannya AI juga dia buatan manusia gitu kan.
1: Benar, ada aja bug-bugnya gitu kan.
0: Pastinya ada kesalahan-kesalahannya gitu. Jadi kalau misalkan untuk bicara terkait dengan prospek pekerjaan nih, informatika ke depannya itu pastinya masih ada peluang besar untuk kita Kak gitu. Jadi kan ada beberapa hal tuh yang tadinya AI juga kan ada mungkin AI itu sendiri kan nantinya pastinya dari informatika sendiri akan membuat gitu,
1: mengembangkan juga ya
0: gitu.
1: Benar. Dan kalau dari Arya ada tambahan?
2: Kalau dari saya sendiri sih untuk

0: AI nih,
1: yang dimana AI itu kan diciptakan juga oleh manusia ya. Maka dari itu dari kementerian AI itu juga dari kementerian manusia. Maka untuk pekerjaan manusia itu juga tidak bisa diambil oleh AI, karena untuk dari tanggapan dari Wadani juga betul, yang dimana AI itu tidak bisa bekerja secara langsung atau secara di bagian apa ya namanya itu,
2: jaringan
1: ya. Iya.
2: Oke, jadi setidaknya teman pro 2 yang tadi banget di jam 8 sampai jam 9 untuk informasi teknologinya kita di pro 2 juga udah kita publish ya. Kalau dari Apple juga baru banget merilis untuk pembaruan iOS terbaru, iOS 12-nya itu dia menghadirkan Siri AI. Jadi itu produkan AI original dari Apple yang dia sematkan di iOS terbarunya, iOS 12 yang udah bisa diinstal ya teman pro 2 untuk pengguna produkan Apple terbaru dan juga iPad ya. Dan pastinya sebelumnya aku juga pernah mempublish tuh di Amerika, bahkan untuk pasar Amerika, untuk debt collector-nya, untuk yang menagih-nagih hutang itu sudah berbasis AI. Jadi AI yang akan menelpon orang yang berhutang. Jadi aku ya, okay. Dan ternyata juga akhirnya ya lagi-lagi teknologi itu semua akan punya keterbatasan gitu kan. Jadi AI debt collector-nya si Amerika ini yang ada di pasar Amerika, ternyata dia tuh bakal menelpon orang yang akan ditagi hutangnya itu sesuai dengan deskripsi gitu. Orang ini berasal dari negara ini, negara bagian ini, menggunakan bahasa ini, ciri-ciri tubuhnya seperti ini, dialeknya gini-gini, dan dia akan menagi hutang kepada orang bersangkutan dengan dialek senatural mungkin. Tapi karena manusia punya 1000 akal gitu ya. Jadi dia bakal muter-muter gitu. Ini mungkin penggambaran aja ya buat teman pro 2. Jadi kemajuan teknologi yang ada di luar sana, mereka menciptakan kecerdasan buatan ini untuk menagih hutang. Tapi karena manusia juga punya 1001 akal untuk bisa mangkir dari si hutang ini, akhirnya dia ngomong, dia membalas percakapannya dengan semau-maunya dia. Akhirnya kan lagi-lagi ya, karena dia bukan manusia yang bisa berpikir secara on real time-nya gitu ya. Akhirnya AI-nya ini bingung gitu, kayak ini kita percakapannya kemana sih? Ujung-ujungnya tetap akan di backup sama manusia, teman pro 2. Jadi si AI debt collector AI ini ketika lawan bicaranya sudah ngarul ngidul, udah gak nyambung, dia akan langsung otomatis mengirimkan saluran sambungan teleponnya ke manusia original gitu. Bahwa memang ketika kecerdasan itu juga ada untuk membackup pekerjaan manusia, manusia masih akan ada di belakangnya untuk membackup gitu kan. Dan ini yang nantinya juga akan bermuara kepada himpunan mahasiswa informatika di di Universitas Hairun ya kalian ya, yang desnatalisnya akan di mulai per 14 Juni 2026 sampai pada Juli 2026 juga gitu. Ini 12 tahun ini juga kalian mengangkat tema mengenai solidaritas, kebersamaan. Nah ini kalau berangkat dari tema yang kalian angkat, apakah ini juga selain dari teman seangkatan dari fakultas ya, dari semester bawah sampai atas, apakah juga melibatkan alumni atau gimana tuh?
3: Okay, jadi untuk kegiatan kali ini tentunya kita juga akan melibatkan untuk kepanitiaan memang.
2: Semuanya mahasiswa aktif ya?
3: Mahasiswa aktif kak, tetapi untuk di dalam kegiatannya seperti lomba-lomba, itu nantinya kita kan ada dua ini kak, ada dua jenis. Jadi ada dalam bentuk internal dan juga eksternal. Nah internalnya sendiri nanti kita bakalan undang alumni-alumni dari informatika nih kak. Intinya dari masyarakat himpunan mahasiswa teknik informatika gitu.
2: Jadi akan memberdayakan semuanya ya, semuanya ikut terlibat aktif ya. Ada yang ingin memberikan support, ada yang langsung terlibat aktif, mungkin nanti bakal di hire sebagai tim juri ya kan, karena kan nanti bakal ada lomba-lomba ya, akademik dan non-akademik ya. Nanti bisa kasih ulasan item-item lombanya ke teman pro 2 kita ya, tapi nanti kita break dulu. Jadi teman pro 2 setelah ini kalian akan mendengarkan ulasan informasi mengenai item-item lomba yang nanti bakal ada di desatelis dari HMTI untuk tahun 2026 ini ke 12 tahun ya. Nanti kalian bakal tahu sesaat lagi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget. Lihat nih, mana
0: kakek bisa masih
1: gila ya? Dia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Kita masih di Spada Tong Pro 2 dan juga masih ngobrol di Pro 2 Ternate untuk pagi ini. Seperti yang udah kita obrolin tadi dan sudah kita janjikan, kita bakal mengulas mengenai item acara lebih spesifik di Dies Natalis 12 untuk tahun 2026 ini dari teman-teman HMTI. Dan kita lanjut lagi nih, nanti ada item-item apa aja nih yang nanti bakal dimulai dari tanggal 14 sampai 15 Juli 2026. Langsung aja, ayo bisa share dulu nih ke teman-teman berdua.
1: Oke, jadi nantinya pada saat pembukaan nih kak, pembukaan Dies Natalis Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika yang ke-12 tahun ini. Jadi kita tentunya nantinya pembukaannya di tanggal 14 Juni 2026. Nanti untuk agenda yang pertama sendiri yang akan kita lakukan, di dalamnya itu ada satu agenda yang seru nih, yaitu benar. Untuk membuka nih kak. Jadi agenda itu yaitu jalan sehat.
0: Oke, dimulai dengan jalan sehat.
1: Iya, dimulai dari dengan jalan sehat. Jadi jalan sehat itu nantinya akan diikuti oleh seluruh masyarakat Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika dan Prodi Informatika.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi setelah jalan sehat, baru untuk agenda yang kedua tentunya nantinya ada pembukaan. Di dalamnya juga nanti ada sambutan-sambutan juga dari koordinator program studi dan juga ada sambutan dari wakil dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Hairun. Dan untuk selanjutnya nantinya kita juga akan adakan talk show, Kak.
0: Oke. Okay. Tentang apa tuh?
1: Jadi talk show kali ini kita itu mengangkat tentang industri kreatif. Industri kreatif sendiri tujuannya itu untuk mahasiswa informatika dan juga umum sebenarnya sih kak. Jadi siapapun juga boleh join di dalamnya gitu. Tetapi untuk bagi kita di informatika sendiri itu industri kreatif juga kan semakin harinya semakin ini kak, semakin berkembang gitu. Jadi di dalamnya itu mungkin bisa jadi kita selaku public figure di dalamnya seperti content creator dan lain sebagainya gitu. Jadi di dalamnya nanti kita juga akan bakalan mengadakan sesi tanya jawab juga di talk show-nya gitu, sharing-sharing gitu kak. Dan untuk agenda di tanggal 14 masih sama, juga kita nantinya akan mengadakan santunan okay. Untuk panti asuhan.
0: Untuk gitu. Sosialnya ya, aksi sosialnya ya.
1: Aksi sosialnya.
0: Oke, dan nanti untuk lomba-lombanya sejalannya waktu untuk sebulan itu kan pasti bakal padat banget ya. Rangkaian acaranya gitu, di antaranya itu nanti bakal terbuka untuk pendaftaran ke teman Pro 2 kita, mungkin ada yang bisa gabung, itu kira-kira di item acara yang mana tuh?
2: Di workshop.
0: Ah, oke.
2: Kan okay. Ada 4 workshop yang diadakan dalam 1 bulan itu, ada UI UX, terus ada juga cyber security, KTI atau karya tulis ilmiah, dan juga animasi.
0: Oke, okay. Nanti kalau untuk informasi lebih detail untuk waktu pendaftaran dan lain sebagainya itu bisa dilihat ke media sosial mana aja tuh dari HMTI itu.
2: Boleh langsung ke IG-nya HMTI_onhire. Buat pendengar Pro 2 mungkin yang mau ikut workshopnya bisa langsung pantengin HMTI_onhire.
0: Instagramnya aktif ya. Nanti bisa nanya-nanya langsung gitu kan, kalau pengen aku mau dong dari peserta talk show-nya gitu kan. Nah selain dari talk show yang nanti bakal digelar ada 4 sesi itu, itu nanti bakal ada lomba-lomba ya. Tadi seperti yang udah disampaikan, nanti bakal ada akademik dan non-akademik ya. Nah itu diantaranya apa aja tuh?
1: Oke, okay, jadi untuk kali ini, untuk Dies kali ini tuh nantinya kita mau adakan lomba non-akademik, Kak. Jadi lomba non-akademik di dalamnya itu di antaranya yaitu ada futsal, terus ada badminton ganda campuran, terus ada domino, terus ada juga
2: Mobile Legends.
1: Ya. Mobile Legends dan ada lomba PS Box juga kak.
0: Oke, itu yang nantinya masuk pada rangkaian acara ya, karena nanti bakal bergulir kurang lebih di 1 bulan. Nah ini di momentum 12 tahun Dies Natalis dari HMTI sendiri, dari Nia, dari Arya dan juga dari Bintoro, mungkin juga kalian punya satu harapan pasti dong ya. Harapan yang tersirat sebagai mahasiswa-mahasiswi aktif kepada HMTI ini, apa yang kalian harapin dari setelah dan bahkan mungkin sebelum acara ini digelar gitu, harapan kalian ke HMTI secara pribadi itu gimana tuh?
2: Oke, kalau dari Nia pribadi harapannya mudah-mudahan dari berdirinya HMTI dan juga ada kegiatan Dies Natalis ke-12 ini, masyarakat Kota Ternate dan sekitarnya itu lebih mengetahui tentang HMTI itu sendiri. Selain itu bisa membangun solidaritas dan kerjasama antara pihak eksternal di luar HMTI tentunya untuk membangun kolaborasi mengenai teknologi digital nantinya.
0: Oke, amin banget dong, karena semuanya kan sekarang semua terbuka untuk kolaborasi ya. Nah kalau dari Bintara sendiri gimana nih?
1: Oke, jadi dari Bintoro sendiri harapannya lewat momentum Dies Natalis ke-12 kali ini, jadi kan Dies ini bukan hanya sekedar perayaan nih Kak, tetapi juga momentum untuk kita mahasiswa dan juga kita juga mahasiswa mengajak masyarakat untuk sama-sama belajar nih, diantaranya yaitu yang tadi sudah dikatakan bahwasannya ada workshop-workshop akademik yang juga bisa mengembangkan kreativitas, terus mempererat solidaritas mahasiswa dan juga dapat menunjukkan kemampuan dan bakat serta menumbuhkan semangat kolaborasi dan menyiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan tentunya.
0: Pasti dong. Okay. Kalau dari Arya?
3: Kalau dari saya sendiri sih harapan untuk kedepannya dari acara Dies Natalis nanti kalau diadakan tuh, semoga masyarakat Kota Ternate dapat tahu mengenai apa itu HMTI, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, dan juga dikenal di seluruh masyarakat Kota Ternate. Dan untuk harapan saya selanjutnya untuk HMTI sendiri, semoga selalu mengembangkan dan punya solidaritas dan juga semangat baru untuk MTI.
0: Pastinya dong, dan kita juga pasti sangat mengaminkan untuk semua harapan dari teman-teman yang udah ada. Dan kalau dari segmen terakhir kita ini, karena udah hampir pukul 10 pagi dan teman Pro 2 yang tadi udah ikutan voting di trivia request, nanti kita bakal final result ya, walaupun agak kelewatan tapi nanti bakal kita puterin lagunya. Nah ini kalau dari kalian bertiga ya, di rangkaian yang sudah kalian publikasikan ke teman-teman Pro 2, nanti bakal ada lomba-lomba non-akademik, yang akademiknya juga bakal ada, nanti bakal ada sesi talk show dengan beberapa segmen yang nanti juga akan digulirkan selama sebulan. Nanti teman-teman sekali lagi bisa cek ke Instagram dari @hmti_unhair ya. Nanti bisa langsung mau nanya-nanya apa aja boleh ya, soal perlombaan, soal detail acaranya, nanti mau join di Jalan Sehat boleh gak Kak gitu, nanti tanya aja karena bakal face response sama adminnya. Dan untuk obrolan kita di Ngobrol Pagi Pro 2, aku pengen banget kalian bertiga bisa ngasih closing statementnya, pesan apa yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 kita mengenai Dies Natalis kalian ke-12 tahun ini, atau bahkan di luar konteks itu secara kemahasiswaan kalian juga boleh untuk pesan-pesan yang pengen disampaikan. Silakan dari Nia.
2: Halo pendengar Pro 2 dimanapun Anda berada, kami dari HMTI ingin mengucapkan sebagai closing akhir, jangan lupa datang di Dies Natalis HMTI Universitas Hairun ke-12 yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Juni 2026 hingga 15 Juli di malam puncak nanti. Jangan lupa pantangin terus Instagramnya dari HMTI_unhair untuk detail lomba dan seluruh kegiatan akan diinformasikan di HMTI_unhair.
0: Oke, kalau dari Bintoro mungkin?
1: Oke, jadi untuk teman-teman atau sahabat-sahabat dari Pro 2, tentunya jangan sampai kelewatan nih update terus dari Instagram HMTI Unhair terkait dengan kegiatan kita kali ini, yaitu Dies Natalis HMTI ke-12. Tentunya di dalamnya juga ada berbagai lomba, seminar, workshop, dan juga kegiatan sosial yang akan kita lakukan. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa bahwasannya mahasiswa itu dapat belajar dari perkembangan diri. Jadi tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman organisasi dan kegiatan-kegiatan kampus lainnya.
0: Nah pastinya, kalau dari Arya gimana?
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa pantau kegiatan kami di akun Instagram kami yaitu HMTI_unhair, di mana nanti kita akan mempublikasikan acara-acara kegiatan kami yaitu di Dies ke-12. Siapa tahu mungkin kalian mau ikut atau mau bergabung di acara kegiatan kami.
0: Pasti dong, wajib banget untuk bisa gabung ya tahun Pro 2. Dan terima kasih udah mampir di Pro 2 untuk ngobrolin rangkaian kegiatan dari Des Natalis ke-12 MTI 2026 ya. Dan semoga dilancarkan untuk H-4 ini, karena udah hari Rabu ya, nanti di hari Minggu bakal dimulai 14 Juni tahun Pro 2. Dan terima kasih udah dengerin, terima kasih udah sharing-sharing, dan pastikan untuk terus menjadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Aku Tri.
2: Dan aku Wahda.
1: Dan aku Bintoro.
3: Dan aku Arya.
0: Kita pamit untuk ngobrol pagi di Pro 2. Sampai jumpa di Pro 2.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: 10 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2 film action The Furious garapan saudara dari Kenji Tanigaki berhasil meraih skor 100% di situs Rotten Tomatoes. Dan skor tersebut didapat setelah sebanyak 29 kritikus memberikan ulasan positif mengenai koreografi dan kebrutalan dari adegan perkelahian di film tersebut. Teman Pro 2, pencapaian ini juga tidak luput dari peran aktor laga terbaik termasuk Joe Taslim dan juga Yayan Ruhian yang membantu mendongkrak keberhasilan film ini bersama dengan Xiaowei 2024 Yang Yao, kemudian Choi Jianin, Brian Lee, dan juga Choi Iwanaga. Dan film yang bercerita tentang perjuangan seorang ayah yang menyelamatkan putrinya dari penculik ini juga dijadwalkan akan tayang di Bioskop Indonesia pada 17 Juni mendatang. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Klub Liga Portugal nomor 2, Benfica, secara resmi telah melepas pelatih mereka, Jose Mourinho, yang memutuskan untuk kembali menunggangi Real Madrid. Keputusan mengejutkan ini juga diumumkan melalui pernyataan resmi klub pada hari Selasa tanggal 9 Juni malam waktu setempat yang menandai akhir perjalanan singkat sang juru taktik di Benfica. Sebagai bagian dari kesepakatan pelepasan kontrak yang seharusnya berjalan hingga Juni 2027, pihak Benfica mengungkapkan detail kompensasi finansial yang harus disetorkan oleh klub asal Spanyol tersebut, dan nilai transfer tersebut menjadi sinyal keseriusan dari Los Blancos dalam membawa pulang The Special One ke Santiago Bernabeu. Dan teman Pro 2, tidak butuh waktu lama bagi Benfica untuk mencari nahkoda baru. Sesaat setelah mengumumkan perpisahan dengan Mourinho, klub bertajuk Sang Elang ini juga langsung menunjuk Marco Silva sebagai suksesor selanjutnya. Teman Pro 2, demikian informasi di Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang bisa kamu dengarkan nanti di pukul 15 sore hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
1: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, hampir aja aku ketipu.
1: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
1: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: enaknya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, pasti seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini, Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu, kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget, ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal, kan, daripada tumblernya?
1: Biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
4: Selamat waktu JFM RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di jam 12 ini. Ya, Idar nemenin kamu lagi pastinya. Di santai siang sampai di jam 3 sore, nanti lanjut ya sore ceria juga nih teman Pro 2. Dan pastinya jam 12 ya, udah jam makan siang. Kamu bisa nih ya buat cari makan siang enaknya apa, atau mungkin yang udah masak dari tadi juga. Selamat makan, jangan lupa makan yang banyak, terus minum vitamin juga biar kondisi tubuh kita bisa tetap terjaga dan tetap sehat, amin. Dan juga Idara akan nemenin kamu sampai di jam 6 sore nanti teman Pro 2. Nanti di jam 3 atau jam 4 juga bakalan ada ngobrol seru juga barengan sama narasumber yang luar biasa, jadi stay tune aja pastinya di RRI Pro 2, Ternate teman terbaik kamu.

Gimana hari ini moodnya bagus apa enggak nih? Bangun tidur ya, dapat kabar kalau BBM naik, Pertamax naik, waduh, dan 16.000 sekarang. Semangat aja ya teman produ, aduh semoga aja kita diberikan rezeki yang berlimpah ya. Nah itu dia teman produ, nggak tahu nih kapan bisa turunnya atau mungkin stabil terus gitu kayak.

Ini kalau misalkan makan siang ya di awal-awal bulan gini enaknya makan siang apa nih teman berdua? Aku sih sebenarnya butuh kopi ya karena bener-bener gantuk banget dan kayaknya butterscotch-nya si salt butterscotch ini enak juga ya di siang hari ini teman berdua. Oke, kalau misalkan kamu mau cerita-cerita gitu ya atau mungkin rekomendasiin aku makan apa atau mungkin cemilan-cemilan yang enak buat dicemilin ya di hari ini, di siang hari ini juga boleh banget langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896. Ini aku juga mau lihat di WhatsApp udah banyak yang WA ya. Sebenernya minta lagu ya dari tadi ya. Terus ini juga ada nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RRI Ternate Maluku Utara hadir menyapa. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar ya. Semoga sehat selalu, semangat dan diberi kelancaran dalam setiap aktivitas. Dan untuk seluruh pendengar setia RRI Ternate, tetap semangat menjalani hari Rabu dan jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini dari ibu siapa ini? Ibu Lestari ya, Ibu Lestari mau izin menitipkan lagu Melawan Restu dari tadi aku udah puterin ya. Terima kasih untuk RRI Ternate, sekali di daerah tetap di daerah, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya tadi aku udah muterin lagu Mahal Ini juga. Semoga Ibu juga sehat selalu dan diberikan kelancaran ya. Nah, ini juga udah ada ya, kebanyakan sih requestnya lagu Sabrina Leonor yang Haha ya. Jadi langsung aja deh ya, aku puterin spesial buat yang lagi dengerin di siang hari ini nih. Semoga bisa lancar untuk aktivitasnya dan tetap sehat selalu. Amin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
3: Amat sih.
2: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, Bray.
4: Yoi, hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
5: Baterainya sekalian, Pak.
6: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
5: Iya, Pak.
6: Hari ini dia ulang tahun.
5: Oh.
6: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
5: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
6: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
7: Don't move. Stop the gun.
6: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
8: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Fajar Nur ya, featuring Yofi Widianto dengan Menjaga Hati nih teman Predua. Dan juga teman Predua ya, di jam 1 ini juga aku mau ngasih informasi juga buat kamu ya, dengan pertandingan yang baru aja tadi malam ya. Untuk Selasa malam sendiri, Indonesia yang menang atas Mozambik nih 1-0 nih teman Predua. Wih, dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan ini Jakarta Ramani yang beberapa kali unjuk gigi dan pemain 25 tahun ini memperlihatkan aksi-aksi teknik individu. Dan ada yang menyebut bahwa aksi Romain ini kurang pas gitu teman Predua ya, sebab Indonesia baru unggul 1-0, namun bagi Hartmar aksi Romain ini merupakan bagian dari ekspresi dalam pertandingan. Ya seperti itulah ya. Ya jadi timnas Garuda ini menang ya atas Mozambik 1-0 juga teman Predua. Terus juga teman Predua ya, kita ya sebagai kita tahu nih teman Predua, Persija ini sudah menunjuk Shin Tae-yong ya sebagai pelatih kepala baru teman Predua. Dan sudah resmi memperkenalkan gitu dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Dan Shin Tae-yong juga diumumkan sebagai pelatih kepala dalam acara Jakarta International Stadium Senin kemarin. Dan pertunjukan ini tuh menandai dimulainya era baru kepelatihan Macan Kemayoran untuk menghadapi ya musim mendatang nih teman Predua. Dan kehadiran dari Shin Tae-yong ini juga sekaligus mengakhiri ya masa kepelatihan Mauricio Souza bersama Persija Jakarta teman Predua. Kita lihat seperti apa nanti ya Persija untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang dengan pelatih kepala barunya yaitu Shin Tae-yong. Wow, oke. Kita nanti-nantikan aja nih teman Predua. Dan selain ini aku juga masih balik lagi buat temenin kamu, jadi gak usah kemana-mana, setan aja terus di area Predua, ternyata itu teman terbaik kamu.

teman Pre2 ya, udah di jam 13.329, 1 menit lagi menuju ke 13.30 dan kita bakalan Flashback Hits. Jadi udah aku siapin lagu-lagu yang bikin kamu nostalgia di siang hari ini. Ya buat yang lagi kerja ya, melanjutkan pekerjaan juga semangat. Buat yang lagi kuliah atau ngerjain tugas-tugasnya juga semangat juga. Dan yang lagi nyantai-nyantai aja juga ya istirahat aja dulu lah ya, siang-siang panas kayak gini. Tapi beneran ya, di siang hari ini bener-bener panas dan aku cukup mengantuk sih setelah habis makan. Jadi rasanya butuh kopi dan sudah membeli kopi yang lagi ada promo ya. Ya biasalah ya, harus cari yang promoan biar tetap menghemat kantong ini ya. Karena BBM juga naik ya, jadi kita harus irit-irit aja teman Pro2. Tapi setelah itu juga aku masih nemenin kamu nih teman Pro2. Jadi stay tune aja terus, pastinya di Flashback Hits sampai di jam 2.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Masih di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Idar masih di sini juga ya, pastinya di jam 2 ini masih juga nemenin kamu teman Pro 2 ya, sampai di jam berapa tak? Jam 6, udah di jam 2 aja teman produk, kita masih ngobrol-ngobrol selalu juga. Dan pastinya juga masih buat nemenin kamu sampai di jam 6 sore. Jadi setelah aja terus pastinya di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

I know you are hurting ya dari Raya yang udah nemenin kamu teman perdu eh. Dan kalau kita lihat sendiri nih ada updatean dari Instagram juga, kamu udah ngecek belum? Nah, Instagram ini menghadirkan fitur baru yang bernama Reorder Grid yang memungkinkan pengguna

reorder grade-nya ini teman Pro 2. Widih, makin cakep aja nih ya. Itu dia. Ini yang orang-orang tunggu gitu ya teman Pro 2. Ya, seperti itulah. Terus nih teman Pro 2 ya, kalau di lihat-lihat lagi, ini juga sudah ada kabar gembira dari keberhasilan program konservasi orang utan Sumatera yang kembali terlihat di Aceh ya. Nah, seekor bayi orang utan jantan bernama Badar lahir di alam liar dari induknya, Bulan, yang merupakan orang utan hasil rehabilitasi dan telah dilepas liarkan sejak 2018 di kawasan pusat reintroduksi orang utan Janto di Aceh Besar. Nah, momen kelahiran ini menjadi bukti bahwa upaya rehabilitasi pelepas liaran dan perlindungan habitat yang dilakukan secara berkelanjutan ini bisa ya atau mampu untuk mendukung orang utan untuk hidup ya dan berkembang biak secara alami di hutan. Nah, momen kalian ini menjadi bukti nyata juga ya teman Pro 2, dan di tengah status orang utan Sumatera yang masih terancam punah, keadilan Badar ini membawa harapan baru bagi keberlangsungan populasi spesies ini nih, karena semoga kita harapkan ini Badar ini tumbuh dengan sehat dan menjadi bagian penting dari generasi baru yang menjaga kelestarian orang utan Sumatera di alam liar. Itu dia teman Pro 2, selamat datang ya Badar. Itu teman radio. Oke, setelah ini aku masih balik lagi buat temenin kamu di siang menuju sore hari ini. Jadi stay tune terus ya di Santai Siang barengan sama Ida Rapka.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
2: Ini ya, saya sudah bayar.
1: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
1: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Radu FF Ternate, teman terbaik kamu. Info Produa.
1: Selamat sore teman Produa, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Produa bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Produa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Saya mencatat tren positif dalam peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD sepanjang 2025. Kenaikan tersebut terjadi pada sejumlah pos pendapatan strategis terutama sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKA di Maluku Utara menunjukkan total pendapatan pajak daerah meningkat dari 2.925 miliar pada 2024 menjadi 1,39 triliun pada 2025 atau naik sebesar 113,88 miliar 12,31%. Kepala BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya juga menjelaskan bahwa kenaikan terbesar berasal dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang melonjak 198,57 miliar atau 42,56% dari 466 miliar pada 2024 dan menjadi 665,14 miliar pada 2025. Dan menurut Ahmad Purbaya, peningkatan tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah serta optimalisasi potensi pajak yang dilakukan pemerintahan provinsi selama setahun terakhir di bawah arahan langsung Gubernur Sherly Juanda. Kita ke informasi berikutnya teman Produa. Indonesia dan Filipina menyepakati kerjasama imbal dagang atau barter untuk meningkatkan perdagangan bilateral tanpa menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Kesepakatan ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PT Trade Barter Indonesia dan Mitra Usaha Filipina. Dalam skema tersebut, Indonesia akan mengimpor serat abaca dari Filipina sebagai bahan baku industri tekstil yang kemudian diolah oleh perusahaan anggota Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia atau AGTI sebelum diekspor kembali ke Filipina dalam bentuk produk jadi. Selain sektor tekstil, kerjasama barter juga mencakup impor biji besi dari Filipina yang akan diolah oleh Krakatau Steel menjadi produk baja untuk kemudian diekspor kembali. Dan nilai potensi transaksi dua kesepakatan tersebut mencapai $350 atau sekitar 6,34 triliun per tahunnya. Sekian untuk Info Produa di sore hari ini. Info Produa selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka untuk diri dan terima kasih.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Masih di 97 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Alright teman Pradua, IDR masih balik lagi buat nemenin kamu di sore hari ini. Dan hari ini gak bakalan sendirian, karena ditemenin sama dosen dan juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Hairon Ternate nih teman Pradua. Oke, kita coba sapa-sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oke, ini kita ada kedatangan juga nih, ada Pak Rahmat, ada Ahmad juga, ada Vita dan juga ada Iki ya. Dan teman-teman ini lagi ikut event ya namanya ya? Event kan ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Oke, ini ada inovasi dari mereka yang mereka buat ya. Dan benar-benar menarik juga nih ya. Buat teman Pradua nih, kalau misalkan nanti ada pertanyaan juga masih boleh banget ya buat nanya. Dan boleh sebelumnya kita perkenalkan dulu nih, mulai dari Pak Rahmat, silakan.
1: Oke, nama saya Rahmat. Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Hairun. Dan memang sudah beberapa tahun terakhir fokus untuk mendampingi kegiatan kemahasiswaan, khususnya di program pembinaan wirausaha mahasiswa.
0: Oke, pembinaan wirausaha mahasiswa. Betul. Ya. Oke, sebelahnya.
2: Ya, jadi saya Ahmad Al-Rozak. Saya mahasiswa aktif Universitas Hairun, Fakultas Hukum, sekarang semester 4.
0: Oke, next.
3: Saya Nurvita Aulia, salah satu mahasiswa aktif Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan semester 6.
0: Oke, selanjutnya.
4: Saya Jainul Fikri Novianan dari Universitas Hairun di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan.
0: Oke, nah ini kalau kita lihat kan jurusannya agak beda-beda nih ya Bapak ya.
1: Betul.
0: Nah, ini gimana nih awal mulanya bisa terbentuk tim ini Bapak?
1: Oke, saya mulai dulu ya untuk memberikan perkenalan dulu. Jadi ini adalah program P2MW namanya.
0: P2MW,
1: program pembinaan mahasiswa wirausaha yang diluncurkan oleh Belmawa Kemendikti Saintek. Jadi memang program ini itu dilaksanakan nasional dan Unhair dalam 5 tahun terakhir ini terus-terus mengikuti program ini. Di kegiatan kemahasiswaan tuh ada lomba yang boleh diikuti oleh mahasiswa dengan dosen pembimbing, harus dari satu program studi yang sama. Itu khusus penalaran seperti program kreativitas mahasiswa. Tapi untuk program kewirausahaan itu boleh dosen dengan anggota pembimbingnya atau mahasiswa yang dibimbing itu dari lintas program studi yang berbeda. Dan untuk informasi juga buat teman-teman pendengar semua di Pro2 bahwa tim ini adalah diberi nama Soyabean sesuai dengan produk mereka tentang kacang kedelai. Dan mereka ini ada pertama kali mengusulkan proposal. Jadi mereka mengusulkan proposal, ada 2000 proposal yang masuk di Kemendikti Saintek. Semuanya program wirausaha. Ada yang di minuman dan makanan, di jasa dan perdagangan, dan yang macam-macam lain. Dan kemudian hanya 25% proposal yang diterima, dan termasuk tim Soyabean dari Universitas Hairun ini dengan pendanaan kurang lebih 10 juta rupiah dari Kemendikti Saintek.
0: Nah ini kalau aku lihat tadi kan namanya kan Soyabean-nya nih BEEN atau bean ini apa kedelai, kacang kedelai.
1: Iya, kacang kedelai ya mungkin.
0: Oh berarti bean apa bean?
2: BEEN.
0: Double E itu ya. Soalnya kayak Soyabean atau Soyabean gitu. Tapi salah aja gitu kan. Oke, berarti Soyabean itu ya. Oke. Wah. Nah,
1: dan akhirnya kenapa bisa muncul program studi yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya usaha yang diikuti oleh mahasiswa itu boleh usaha yang baru saja direncanakan atau usaha yang sudah jalan. Nah kebetulan saya mengenal teman-teman mahasiswa ini, mereka sudah punya usaha sebelumnya. Yang saya hanya ketemu, apa nih yang bisa kita inovasi dari produk kalian yang nanti saya bisa bimbing gitu sebagai dosen untuk membantu meningkatkan value dari produknya dan tentu untuk melatih jiwa entrepreneurship dari mahasiswa itu sendiri. Akhirnya keputusan kita waktu diskusi kemarin, mereka memutuskan untuk inovasinya itu kita membuat cupcake. Jadi cup yang dapat dikonsumsi sekaligus mengurangi konsumsi sampah plastik yang saat ini marak di kafe, di mana-mana semuanya menggunakan cup dari media plastik.
0: Itu sih. Itu dia ya. Berarti emang inovasi Soyabean ini itu cupcake itu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini aku pengen nanya juga nih ya, mungkin dari ketuanya ya, ada Ahmad atau mungkin teman-teman bisa tambahin juga. Kenapa nih milih Soyabean sebagai bahan utama dalam inovasi ini?
2: Saya mau cerita sedikit ya.
0: Boleh.
2: Sebenarnya dari awal itu memang orang tua sudah berjualan susu kedelai.
0: Oh.
2: Nah, cuman waktu itu susu kedelainya itu monoton, cuman yang rasa original aja. Jadi langganannya kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak. Sedangkan pangsa pasar yang paling besar ini kan yang muda-muda nih.
0: Iya, benar.
2: Nah, gimana caranya bisa menjangkau pangsa pasar yang muda ya tadi? Kita tambahin inovasi gimana caranya susu kedelai ini bisa diterima sama teman-teman dengan ditambahin rasa. Nah, waktu itu bareng-bareng sama Vita sama Iki, outlet pertama kita di samping lapangan Salero.
0: Oh, di ya, lebih ke Salero udah banyak nih ya, yeah. Apalagi kalau malam ngeliatnya tuh. Oke.
2: Iya, jadi ceritanya seperti itu. Cuma waktu itu di tahun 2024 ya. Ya itu, jadi itu salah cerita awalnya kenapa sampai ada soyabean. Nah, terus makin kemari kita ngelihat fenomena penggunaan cup plastik ini kan semakin tinggi nih trennya. Otomatis ya kan nggak semua orang punya tumbler. Ya udah kita bikin substitusi opsi untuk edible cup. Jadi cupnya bisa dimakan sekalian diminum gitu.
0: Mantap juga ya. Iya. Mungkin ada tambahan dari Vita atau Iki?
4: Kalau tambahan dari Iki, kita nih kayak kalian tadi Ahmad sudah katakan bahwasanya kita ngemulai hal ini nih karena salah satunya Ahmad ngelihat penggunaan sampah plastik itu begitu banyak. Nah, di Iki tuh Iki sebenarnya Ahmadnya mulainya awalnya dengan Vita. Nah, ini belum jalannya tuh Iki belum gabung. Nah, pas itu Ahmad mau ngelihat punya ide itu, Iki dipanggil. Nah, untuk di situ kita ngecoba-coba. Nah, di situ kita mulai lagi gabung tim lagi untuk memulai jalannya itu. Di situ kita mulai lagi dan alhamdulillah di waktu itu ya, di waktu itu tuh jalan profitnya tuh lumayan gitu. Jadi bisa nge-cover uang jajannya kita lah gitu.
0: Wih, lumayan juga ya. Berarti outlet pertamanya di mana? Di Saleros?
2: Iya, di samping Ngaralamu itu.
0: Lapangannya. Oh, samping lapangan itu ya?
1: Jadi termasuk saya dosen pembimbing yang beruntung karena dapat anak-anak yang dia memang survive.
0: Bener-bener, tinggal dikembangkan aja ya. Wih, mantap. Oke, nah ini coba dong boleh di-share-share juga nih gimana nih proses awal hingga akhirnya produk soyabean ini bisa dikembangkan nih. Ini dari Bapak atau siapa?
1: Saya mengawali dulu nanti ditambahkan. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa memang ketika bertemu dengan tiga orang mahasiswa hebat ini itu, mereka memang sudah dengan usaha yang sudah berjalan, dengan omset yang cukup lumayan. Tapi kita tahu bahwa dunia wirausaha itu butuh inovasi. Perkembangan terus terjadi, inovasi itu sangat dibutuhkan, apalagi dengan kondisi saat ini, kolaborasi juga dibutuhkan. Sehingga dengan adanya program pendanaan ini, saya hanya mendorong mereka untuk mengikut sertakan. Sebenarnya di awal juga banyak beberapa dosen yang menjadi review proposal teman-teman itu menanyakan kenapa harus kedelai, kenapa nggak ambil yang local wisdom, seperti misalnya ada kayu manis di sini yang bisa diolah menjadi teh misalnya, dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau alasan kenapa dari kedelai, kita tahu bahwa kacang kedelai sendiri itu kan punya manfaat yang luar biasa ya, yang sebagian tuh bisa kita dapatkan hanya dari protein hewani, tapi bisa kita dapatkan di protein nabati dari tanaman. Dan kalau bisa dibilang sebenarnya konsumsi kedelai sendiri di Indonesia cukup tinggi gitu ya. Tapi banyak orang mengkonsumsi kedelai dalam produk fermentasi seperti tempe gitu ya, yang itu mungkin nggak bisa nongkrong sambil makan tempe gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya konsep minuman yang sekarang lagi tren dengan segala ada matcha dan segala macam gitu. Kita lihat bahwa ini adalah peluang baru, tapi tidak hanya berorientasi pada dunia usaha, tapi juga ada aspek kesehatan yang kita perhatikan di sana gitu. Bahwa kalau orang bisa mengkonsumsi itu, kalau minum kopi kan ada kafein ya, yang untuk jangka panjangnya kurang bagus, apalagi di sini orang bilang batawana bikin tugas segala macam. Nah, itu sebenarnya dengan mengkonsumsi susu sari buah kedelai gitu ya. Nah, itu malah efek terhadap aspek kesehatannya bagus dan lain-lain. Jadi itu mungkin motivasi awal kenapa saya juga tertarik untuk mendukung usaha mereka dan kita dorong. Dan memang program ini tuh berkelanjutan. Jadi setelah mereka ikut nanti 4 bulan mereka akan melaksanakan program dengan pendanaan 10 juta. Kemudian nanti ada presentasi laporan ke Bilmawa dan kalau mereka dinyatakan bagus, misalnya dari aspek pemasarannya meningkat dan lain-lain, mereka bakal diundang

0: acaranya teman-teman
1: nggak cuman apa namanya minum yang enak, makan enak, tapi juga bisa berdampak ke lingkungan ya. Bener. Dengan hal-hal kecil tadi mengurangi satu cup plastik. Kalau misalnya satu hari ada 100 orang kan, berarti kita udah hemat 100 cup plastik yang harusnya keluar. Gitu.
2: Benar. Ada ya mau tambahin lagi?
3: Ya mungkin dari Vita, apalagi kan Vita basicnya apa prodinya tuh manajemen sumber daya perairan, di mana mengelola lingkungan nih. Nah, banyak kasus tuh sampah plastik yang didapatkan hampir setiap minggu kami melakukan pembersihan pantai. Hanya itu saja sampah plastik, dan mungkin dari produk kami semoga bisa mengurangi permasalahan itu. Maksudnya kan dua two in one nih, makan satu sama makan minum sama makan nih. Nah, dan juga dapat mengurangi itu apa?
2: Masalah sampah plastik. Oke, itu dia ya. Emang ya, apa ya, apalagi sekarang kan ini kan kafe-kafe udah banyak banget ya. Iya, terus juga ya pastinya kan gak semua kafe ini kan menjadikan gelas gitu, kafe sumber kap plastik itu kan. Nah, itu dia. Nah, tapi kalau dalam proses ini kan pasti ada nih tantangannya nih ya. Tapi apa nih kendala yang dihadapin sama tim Soyabini ini ya selama pengembangan inovasi nih?
1: Oke, pertama tantangannya itu yang paling berat pasti di R&D ya, di proses awal untuk apa menemukan formula yang tepat. Bahkan sampai sekarang kita juga masih dalam proses R&D, pengembangan gimana cup-nya sama penyempurnaan si soyabean-nya. Apalagi ini hitungannya tuh apa ya? Karena belum pernah ada yang bikin, karena belum ada kompetitor di sini nih, walaupun ada belum ada. Nah, jadi gimana caranya bisa bikin cake? Cookie sebenarnya, edible cup yang bisa dimakan sekaligus apa namanya rasanya tuh rasa dari balance, nggak ngerusak rasa minumannya. Nah itu tuh yang masih jadi struggle, jadi PR sih. Gitu.
2: Itu dia ya,
1: sama ini kan masyarakat Maluku Utara sendiri ternyata khususnya kan belum terbiasa mengonsumsi minuman kedelai. Nah itu adalah salah satu PR yang lain. Tapi iya tetap bisa masuk.
2: Apalagi kan tempe sekarang naik ya harganya. Iya. Nah, tapi kalau kita aku lihat sendiri kan ini kan juga tim yang solid nih ya, ya Pak ya. Nah, gimana dari Bapak sendiri buat pembagian peran-peran di tim ini nih?
4: Oke, jadi memang ketika ketemu mereka kadang udah jalan sebelumnya. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu banyak intervensi. Paling hanya ingin mengstimulasi misalnya dari aspek apa nih target untuk bulan ini misalnya, berapa rencana produksinya, kemudian target marketingnya siapa saja, kemudian nanti mau penjualannya di mana aja misalnya, apakah promosi melalui media sosial dan lain-lain. Karena saya sampaikan ke mereka, kalaupun kita punya platform penjualan di media sosial seperti TikTok, kemudian Instagram, mungkin fokusnya lebih banyak ke edukasi. Gitu. Jadi kayak mungkin storytelling untuk edukasi. Jadi orang hanya teredukasi, akhirnya mau mengkonsumsi. Jadi mengkonsumsi produk kita itu bukan hanya karena viral, datang sekali dan nggak mau balik lagi. Tapi benar-benar mereka mau konsumsi produknya itu karena teredukasi dan mau mendapatkan manfaat dan ikut berkontribusi dengan tidak menghadirkan sampah plastik baru gitu. Jadi itu yang saya dorong mereka gitu ya. Makanya beberapa hari terakhir juga saya sampaikan di push media sosialnya, kemudian target-target bulanan tuh kalau bisa ada supaya kita punya apa capaian, dan itu juga menjadi apa ya, menjadi semangat karena kita punya target penjualan dan seterusnya. Karena program ini memang bertujuan untuk meningkatkan apa ya jumlah UMKM atau entrepreneurship dari kalangan mahasiswa gitu supaya nanti ketika mereka selesai, kalaupun mereka bekerja pada institusi tertentu, mereka bisa sambilan gitu ya, punya usaha sebagai penghasilan lain.
2: Itu dia ya. Tapi kalau kita lihat kan ini kan masih aktif juga ya mahasiswa kan, sebagai mahasiswa aktif juga, gimana caranya biar bagi waktu ya dengan kuliah, terus juga mungkin apa dengan mengurus ya apa soyabean ini gitu. Mungkin dari Iki dulu, terus Vita baru
5: Kalau dari Iki sendiri, cara bagi waktu sih balik lagi ke kita ya. Nah, kita banyaknya waktu yang kita gunakan di hari-hari, kita bisa punya apa ya, punya standar nih, mana nih yang dipentingkan dulu nih. Kalau Iki sih gitu, dari yang apa Iki pentingkan, dari yang kurang pentingkan, sampai yang tidak dipentingkan tuh Iki membatasi, apa ya, menjadikan standar

0: sebagai tipe waktu ke Shaibin gitu. Apalagi Shaibin nih karena waktu itu sudah dijalani, jadi melihat juga kekompakan dan semangat dari teman-teman sekalian, makanya Iki menjadikan Shaibin untuk saat ini menjadikan itu sebagai prioritas, dan kampus juga prioritas gitu.
1: Oh wow, oke. Kalau Vita sendiri gimana ya?
2: Ya kalau dari Vita kan udah ada pembagian nih, udah ada pembagian betul. Kerjanya masing-masing. Nah dahulukan yang masing-masing yang punya tuh ya tugasnya masing-masing. Nanti kalau yang lain mungkin backup gitu. Nah pas semoga ini pas Vita sudah apa ya sudah selesai mata kuliahnya nih, semoga Shaibin ini jadi prioritas kedepannya sih.
1: Oke, kalau dari Ahmad sendiri kayaknya kelihatannya aktif banget gitu.
0: Memang suka ngobrol ya.
3: Iya. Setuju banget sama yang Iki bilang tadi, ini soal skala prioritas balik lagi ke kita. Nah, kalau cara ngatur waktunya sih kebetulan sekarang kan masih libur nih kuliah, sementara sampai bulan depan kayaknya juga masih libur. Nah kebetulan kita manage kan kita semua punya 24 jam nih. Nah, kita berempat, kita bertiga sepakat bahwasannya minimal sehari kita ngebuka waktu kita 3-4 jam untuk gimana nih mikirin progresnya Shaibin gitu teknisnya sih. Jadi kita luangin waktu 4 jam tiap hari, entah itu di jam berapapun, pokoknya kita harus luangin waktu buat barang ini karena udah sejauh ini kan, gak mungkin kita gak buka spare waktu dari 24 jam yang kita punya.
1: Tapi kalau dari Bapak sendiri gimana buat mengontrol mereka ini biar bisa jalan gitu Bapak?
4: Iya, sejauh ini aman ya kita komunikasinya. Kalau sebulan tuh kita paling mungkin akan ada ketemu 2 kali gitu. Sisanya mungkin di aktivitas di WhatsApp grup ya, kita kontrol, kemudian menanyakan progres, mereka juga laporan dan segala macam. Jadi sejauh ini belum ada kendala yang berarti karena masih jalan. Tinggal nanti kita lihat di bulan Juni ini, karena ini starting pertama setelah pendanaan, apakah target-target itu akan tercapai atau tidak. Nanti akan dievaluasi di bulan Juli nanti seperti itu.
1: Oke, itu dia ya. Nah ini kita masuk lagi nih ya. Ini kan inovasi Shaibin ini kan pastinya nih bisa buat mendorong apa ekonomi kreatif gitu ya Pak. Di apalagi khususnya di bidang pangan juga gitu. Nah kalau dilihat produk ini kan pastinya karena sudah jalan sebelum-sebelumnya sudah dijual belikan juga kan ya Pak ya. Ada nggak sih respon masyarakat terhadap Shaibin ini gimana?
3: Sebenarnya Shaibin ini kan ada di tahun 2023-2024 kemarin.
1: Udah lama banget ya berarti ya.
3: Terus ada sedikit struggle di 2025 kemarin. Nah, alhamdulillah waktu 2025 kan kita mahasiswa nih lagi gak punya apa ya modal atau ini materi, tapi secara imaterial kita punya. Kita punya semangatnya, punya ilmunya kemarin juga. Nah kebetulan bertemulah dengan Pak Rahmat. Bapak menawari gimana kalau misalnya kalian ikut pendanaan Shaibin. Nah, pendanaan P2MW. Singkatnya alhamdulillah lolos. Nah, terhitung dari 2023-2024 itu marketnya itu fokus ke anak-anak muda. Nah, waktu itu Gen Z. Gen Z kita ini sudah ini waktu itu karena melihat kan waktu itu lagi tinggi-tingginya Thai Tea, boba.
1: Nah, betul.
3: Jadi responnya respon positif semua dan beberapa itu jadi pelanggan loyal yang tiap hari pasti beli. Nah, cuman waktu itu karena di 2025 ada struggle sedikit, akhirnya jeda. Ya, di tahun 2026 kita start mulai lagi. Harapannya pelanggan-pelanggan lama tadi yang sudah pernah jadi langganan bisa balik lagi dengan inovasi tadi.
1: Betul.
3: Si cupcake-nya tadi. Jadi kita balik dengan sesuatu yang baru gitu.
1: Itu dia ya teman perdua.
4: Mungkin ada yang belum tersampaikan di inovasi kita kalau enggak salah di awal waktu kita diskusi di cupcake-nya itu kita ada apa ya rempah khas Maluku Utara yang kita masukkan gitu ya. Agar ada identitas gitu. Coba bisa disampaikan.
3: Jadi di apa namanya? Di adonan cupcake-nya itu tuh nggak cuman adonan cupcake-nya tuh, jadi kita minum kan selain ngerasain sama makan cupcake-nya juga ada aroma dari cengkeh sama palanya gitu. Jadi ya semuanya dapat lah
1: khas gitu. Banget ya.
3: tetap okay, lokal.
1: Iya ya.
3: All pride.
1: Oke. Oke, teman produser, di sini aku bakal masih lanjut lagi buat ngobrol seru nih ya bareng sama Pak Rahmat, Ahmad, Iki dan juga Vita. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya juga nih soal soya bean ya, itu bisa aja langsung ke WhatsApp 081373125896 setelah dua lagu yang akan lewat ini. Jadi stay tune terus pastinya coba di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Masih balik lagi ya barengan sama teman-teman nih ya dari tim Seabin ya, ada Pak Rahmat, ada Ahmad, ada Iki dan juga Vita yang nemenin kamu di sore hari ini nih. Oke, kita bicara soal potensinya nih ya. Nah, kira-kira seberapa besar sih potensi dari inovasi Seabin ini kalau misalkan pastinya ini akan dikembangkan lebih lanjut gitu. Ini serah dari Bapak mungkin atau dari Ahmad?
1: Oke. Oke, potensi ya. Sebenarnya kalau kita bicara bisnis sebenarnya kita ngitungnya bukan ngitung persentase seberapa besar keuntungannya, tapi gimana cara menekan resiko kerugian hingga mendekati nolnya. Nah, sementara Seabin prospeknya masih tetap bagus karena pertama ini belum ada kompetitor. Satu. Benar, kedua, dari segi produk marginnya sehat, aman. Ketiga, ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, selain misal Seabin kan bisa produksi cupnya sendiri sama minuman sendiri. Kalau misalnya mau, ke depan kita akan partneran sama kafe-kafe yang awalnya cuman sediain gelas, mereka bisa ngambil cup dari kita gitu. Jadi apa ya ibarat kata? Iya, collaboration ya gitu. Jadi ke depan prospeknya masih sangat-sangat panjang. Oke. Gitu. Sama substitusinya juga nanti kita bakalan tambahin selain susu kedelai. Kita bisa tambahin minuman yang lain. Apalagi sekarang trennya kan kopi-kopi susu dan segala macam. Itu kan masuk juga itu supaya gak boring aja.
0: Dari Vita atau Iki mau ditambahin?
2: Udah sih cukup.
0: Dari Bapak?
3: Ya paling tadi yang disampaikan sama Ahmad itu menarik ya. Jadi kalau di sistem marketing itu ada namanya B2B, jadi B2B, business to business. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis kita untuk mendukung bisnis orang lain. Jadi seperti tadi ya, jadi kita tidak hanya memproduksi untuk kita jual karena tentu kapasitasnya akan terbatas dan mungkin juga market kita juga terbatas. Tapi kalau kita bisa membuka diri berkolaborasi, yaitu bisa menaikkan jumlah peningkatan produk yang terjual, sekaligus berkolaborasi untuk tadi mendorong menurunnya sampah plastik. Jadi sekarang juga lagi tren ada namanya social entrepreneurship gitu ya. Dan social entrepreneurship itu yang menjadi salah satu core dari P2ME itu. Makanya saat kita nyusun proposal yang ditanya adalah apa noble purpose yang kita tawarkan. Dan salah satu itu tadi kita ingin mendorong, karena kita kan daerah kepulauan ya, sampah yang kita lihat itu kan miris gitu. Kita mulai dari hal-hal kecil dari rumah kita, dari aktivitas kita, tapi juga kita tidak bisa menutup mata bahwa tren orang datang nongkrong minum itu juga masih tetap ada. Nah, kita ciptakan ruangan yang berbeda sehingga orang merasa ya saya tetap bisa keren nongkrong dan lain-lain, tapi saya akhirnya tidak berkontribusi untuk menambah jumlah sampah gitu.
0: Itu dia ya. Berarti emang untuk strateginya dari B2B tadi ya. Nah, ini kan sekarang kan kalau kita bicara era digital kan sekarang makin luas gitu ya. Promosi juga pastinya makin luas nih. Nah, apakah dari tim Seabin ini sudah memanfaatkan media sosial atau platform digital untuk pemasaran gitu? Kalau iya mungkin seperti apa gitu pemasaran di era digital nih?
1: Sementara kita lagi nyusun kontennya. Nah, kan selama ini konten bisnis ini kan fokus ke produknya aja. Soal fitur produknya. Nah, nanti kita bakalan bikin video yang fokus ke ceritanya. Jadi cerita di balik produk ini. Terus gimana sampai R&D-nya kemarin tuh jatuh dan bangun. Terus jadi supaya netizen tuh tahu bahwasannya enggak manis-manisnya tok yang dilihat, yang diperlihatkan. Jadi pahit-pahitnya juga kelihatan supaya apa ya, rasa memiliki rasa kebersamaan itu dirasakan juga sama yang penonton itu sih. Konten sosial media ya palingan nanti kita bakalan fokusnya ke dua platform, kalau TikTok sama Instagram. Fokusnya di Reel sama di video TikTok gitu.
0: Nah, ini kan tadi kan juga ini kan sekarang Seabin ini masih ada satu ini ya, offline store-nya ya.
1: Udah enggak ada.
0: Udah enggak ada.
1: Iya. Operatornya enggak ada.
0: Oke. Nah, berarti ada enggak sih rencana buat masuk ke pasar offline lagi gitu?
1: Untuk masuk ke pasar offline sih pasti ada ya, Kak.
0: Atau mungkin ke pameran produk atau mungkin ke toko-toko gitu.
1: Karena kalau misal mau buka offline store kita butuh modal yang besar. Untuk sekarang kita fokusnya lebih ke tadi online-nya dulu. Ya, sambil nanti nyambi-nyambi untuk join ke event-event yang ada di kota sini seperti itu.
0: Oke, gitu. Oke, nah selanjutnya juga nih ya, ada nggak sih harapan terhadap mungkin ya pemerintah atau pihak lain buat mendukung inovasi soyabean ini? Mungkin dari Bapak? Atau...
3: Dari teman-teman.
0: Oh, teman-teman dulu, boleh.
2: Kalau dari Iki sendiri harapan untuk soyabean kepada pihak pemerintah, nah mungkin mereka bisa melihat bahwasanya ide yang kami buat ini cukup berpeluang besar bagi dan cukup ide yang cukup besar untuk ini. Kita itu sebenarnya bukan cuman hanya bisnis doang, tapi di situ kita bisa dengan ide kami bisa mengurangi sampah plastik, juga kita juga tidak menghilangkan nilai-nilai budaya kita, atau kayak di tadi Ahmad sampaikan bahwasanya di produk kita tuh ada tambahan cengkeh sama pala. Nah di situ juga harapan saya ini semoga kita ke depan tuh buka offline store, nah bisa lebih besar lagi, nggak online saja, biar lebih karena ini cuman kita bertiga saja, mungkin dengan membuka online store kita lebih banyak merangkul anak-anak muda yang sekarang mungkin masih pengangguran, masih teman-teman kita yang belum tahu arahnya kemana, kita masih mungkin mengajak mereka untuk bisa gabung sama kita untuk merasakan gimana sih berbisnis, gimana sih kita mengatur semuanya dengan awal mengajak mereka dan biar mereka juga merasakan hal tersebut gitu aja.
0: Oke. Terima kasih. Bisa dari Vita atau Mbak?
4: Mungkin dari Vita harapannya tuh dari ide ini bisa mengurangi permasalahan sampah plastik. Nah terus mungkin bisa dilihat dari pemerintah-pemerintah wilayah kemungkinan toh apa ya, dari ide ini bisa lebih ke mungkin memberikan dukungan, betul, saran atau apa gitu. Terus dari ide ini juga kami gak hanya tok bisnis gitu, tapi lebih ke edukasi, memberi materi atau apa tentang sampah-sampah, apalagi permasalahan yang ada, yang itu aja.
0: Ini Rahmat.
1: Harapan besar ke pemerintah sih jujur belum ada ya, tapi fokusnya sih lebih ke kalau bisa ke depan ketika soyabean sudah mantap, produk ini tuh bisa jadi produk unggulan. Jadi ketika ada kegiatan pemerintah yang mengundang wisatawan ataupun apa OPD dari daerah lain, soyabean ini bisa jadi salah satu buah tangan. Gitu ya, bisa mereka bawa pulang ya, storytellingnya bahwasannya itu produk unggulan dari Ternate. Gitu. Rempahnya, lingkungannya, sehatnya juga dapat. Gitu. Itu sih harapannya.
0: Dari Bapak sendiri?
3: Ya, kalau saya mungkin bukan harapan ke pemerintah juga. Yang pertama mungkin harapan dari program ini bahwa saat ini posisi kita itu UMKM itu sekitar 12,4% ya dari total ini. Sementara misalnya kalau kita lihat Singapura itu sudah di 18. Kalau pemerintah kita kan mencanangkan di 2026-2027 itu kalau nggak salah naik sekitar di 16% sampai 17%. Nah harapannya ini tuh bagian dari usaha kita mendorong meningkatkan jumlah UMKM juga, karena salah satu yang mendorong perekonomian kita di negara adalah survive-nya UMKM. Kemudian yang kedua, saya berharap juga teman-teman bisa memanfaatkan peluang ini ya, karena mungkin pendanaan dari Kemendikdesaintek cuma 10 juta gitu, tapi kalau usaha ini sudah berjalan mungkin akan ada banyak investor yang bisa melihat, melirik bahwa usaha ini punya potensi yang luar biasa. Selain itu dia juga punya nilai sosial lagi yang bisa mendorong hal-hal positif dari lingkungan, misalnya tadi kaitannya dengan sampah plastik dan seterusnya. Nah itu yang saya harapkan, sehingga nanti ketika Ahmad, Iki dan juga Vita nanti setelah pasca kampus itu punya pekerjaan yang nanti juga mungkin kalau ada pekerjaan tetap ini masih tetap bisa survive. Karena kalau kita lihat kebetulan saya ngajar beberapa mata kuliah berkaitan dengan persiapan lulus atau pasca kampus, yaitu kita menghadapi kenyataan bahwa 98% lulusan kampus itu akan menghadapi pertanyaan yang sama ketika selesai wisuda, saya mau kemana, kerja apa, dan mau ngapain gitu ya. Akhirnya ada yang chat ke saya misalnya, Pak, info locker gitu ya. Gitu kan. Nah, kita berharap dengan pembiasaan ini, itu mereka menciptakan diri untuk menjadi entrepreneurship di masa depan gitu. Itu sih harapan
0: itu
3: saya.
0: Itu dia. Ya.
3: Karena sekarang sebagai dosen pun, saya juga punya usaha gitu. Jadi ada usaha kuliner yang ya, di rumahan gitu. Tapi itu juga menjadi support sistem pendanaan di rumah gitu. Betul, jadi kalau teman-teman bisa survive di sini ya, untuk keuangan ya, kita berharap di sudah menjadi sarjana istilahnya udah aman dari sisi finansialnya. Itu udah keren banget lah.
0: Itu dia ya. Oke. Nah, terakhir nih, mungkin ada yang mau disampaikan nih ya buat teman-teman Pro 2 ya, atau mungkin masyarakat yang ada di Maluku Utara, bisa ya, apa terkait mungkin soyabean atau apapun itu, bisa silakan.
1: Buat teman-teman di luar sana yang ngedengerin siaran Pro 2 sore hari ini, ketika nanti ada video reels atau video yang lewat di Instagram atau TikTok kalian soal minuman atau cup cookies yang bisa dimakan, tolong jangan di skip ya, tolong ditonton ya. Setelah nonton dan kalau misalnya oke, ya dibeli lah.
0: Itu pastinya ya.
1: Itu aja sih.
0: Oke. Kalau dari Iki atau Vita mungkin?
2: Kalau dari Iki untuk teman-teman Pro 2, kita bakal rencananya ke depan bakal menyediakan banyak varian ya, biar teman-teman tuh makin bisa tertarik, bisa ya bisa beli, minimal bisa beli dan rasakan karena rasanya
4: nikmat
2: harusnya nikmat
3: ya. Harusnya dibawa ke sini biar dirasain.
0: Oke, itu ada Rivita.
4: Tambahan aja untuk para pecinta matcha.
0: Oke.
4: Kami juga menyediakan rasa itu kok.
0: Oke. Jadi apa namanya, kedelai rasa matcha apa gimana ini konsepnya?
4: Adalah.
0: Oke, adalah ya. Oke. Okay. Dari bapak mungkin, bapak silakan.
3: Iya. Mungkin karena kebetulan saya basicnya orang, backgroundnya orang pangan ya, jadi mungkin di saat kita apa terkesima dengan segala macam junk food yang ada gitu ya, kita juga punya pilihan-pilihan untuk menikmati banyak makanan sehat gitu. Salah satunya adalah produk inovasi soya bean, dan harapannya segera di ada grand launchingnya gitu ya.
0: Gitu.
3: Grand launching amin. Biar banyak yang teredukasi, ya, banyak yang akhirnya mau mengkonsumsi kedelai dengan manfaatnya yang luar biasa gitu, sehingga orang punya referensi bahwa saya mau minum yang minumannya enak tapi juga sehat gitu. Dan itu akhirnya bisa kembali ke soya bean. Kemudian untuk harapan bagi tim, segera grand launching, segera melaksanakan promosi produknya, dan tentu mungkin teman-teman di RRI yang hari ini sudah mendengarkan juga akan bertanya-tanya, kalau saya mau dapat nanti gimana gitu ya. Nah, itu segera mungkin di up gitu ya di media, agar pertanyaan itu bisa terbukti langsung di lapangan.
0: Itu, ya, itu aja. Tapi sebelumnya ini sosial medianya apa nih? Boleh dikasih tahu nih biar siapa tahu kan mereka kepo terus follow atau ngikutin konten-kontennya.
1: Ya, di add di Instagram di @soyabean_
0: Soyabean titik underscore itu sama TikTok sama itu Instagram.
1: Baru Instagram.
0: Oh, baru Instagram. Yeah. Oke, okay. Soalnya TikTok juga ya, harusnya sama ya.
1: Harusnya sama.
0: Oke, okay, itu dia ya, berarti di kalau misalkan mau kepo ini teman Pro 2 ya, langsung aja ke Soyabean titik underscore itu dia ya. Oke, okay, sekali lagi terima kasih nih ya buat Pak Rahmat, Ahmad, Iki dan juga Vita, terima kasih buat waktunya dan sharing-sharing yang sangat-sangat inspiratif banget ya di hari ini. Semoga inovasi soyabean ini bisa terus berkembang gitu ya, dan pastinya memberikan banyak manfaat dan dampak bagi masyarakat yang ada di Maluku Utara dan luar Maluku Utara lagi nih ya. Semoga bisa lolos juga ya.
4: Pastinya
0: tunggu-tunggu nih ya, semoga bisa lolos terus ya, pastinya tunggu kabar baik aja dari soyabean ini. Sekali lagi terima kasih ya, nanti next kedepannya bisa main-main lagi ke Pro 2 ya. Kalau misalkan entah mungkin udah launching ya, bisa kesini juga gitu buat mempromosikan ya. Jadi sekali lagi terima kasih dan semoga bisa sehat selalu dan sukses selalu.
3: Amin.
0: Oke, sekali lagi terima kasih. Bye-bye.
2: Bye-bye. Terima kasih.
0: Oke, teman Pro 2 itu dia. Idar akan nemenin kamu lagi pastinya 1 jam lagi buat nemenin kamu di sore hari ini. Jadi stay tune aja terus ya pastinya di RRI Pro 2 Ternate barengan sama Idar Rapka di Sore Ceria.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kisah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tabaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Yes, selamat berdua. Satu menit menuju ke jam 6. Ida juga harus pamit dari ruang dengar kamu di sore hari ini yang ya cukup hujan ya teman berdua. Tetap hati-hati buat kamu yang mau pergi keluar atau yang lagi di jalan. Jangan lupa buat jas hujan ataupun payung yang disediakan biar tidak terkena hujan. Dan sekali lagi terima kasih buat teman radio dan menyediakan dari jam 12 sampai di jam 6 ini ya. Satu menit di jam 6 ini juga terima kasih banyak teman Pradua. Dan jangan lupa selalu dengarkan RRI Pradua Ternate lewat aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id juga bisa banget teman Pradua. Dan jangan lupa lakukan yang terbaik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stopi, mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu. Dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: kan kamu itu karena orang seperti kamu.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Girl group Marble siap debut lewat single perdana Home Pimpa. Industri musik Indonesia akan kedatangan pendatang baru dengan hadirnya girl group Marbles. Grup beranggotakan 5 perempuan tersebut dijadwalkan memulai debut resminya pada hari Jumat 12 Juni 2026 melalui single perdana bertajuk Home Pimpa. Debut ini menjadi langkah awal Marbles dalam menapaki industri musik profesional. Kehadiran mereka juga menandai debut artis pertama dari A-List Entertainment. Menjelang perilisan lagu perdana, A-List Entertainment memperkenalkan Marbles kepada publik melalui sejumlah teaser yang dibagikan di media sosial. Rangkaian promosi tersebut sukses menarik perhatian pecinta musik sekaligus memunculkan rasa penasaran terhadap konsep yang akan dihadirkan grup tersebut. Marbles terdiri dari 5 anggota, yakni Daniela, Tiffany, Beverly, Quila, dan Kika. Kelimanya diperkenalkan sebagai sosok dengan karakter yang berbeda-beda. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Ginting gugur di babak pertama Australia Open 2026. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting gugur pada babak pertama Australia Open 2026. Ginting kalah dari Dong Tian Yao asal Tiongkok straight set 21-15, 21-15 di Kuai Center, Sydney pada hari Rabu 10 Juni 2026. Melansir laman BWF, pertandingan perdana kedua pemain tersebut berlangsung selama 55 menit. Ginting mampu menampilkan perlawanan cukup ketat hingga kedudukan interval sentuhan hilang setelah jeda. Tunggal putra yang saat ini menempati peringkat 44 dunia itu menambahkan bahwa dirinya sering melakukan kesalahan sendiri. Hal ini menyulit Ginting untuk memegang keunggulan di poin-poin krusial. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Papua merupakan provinsi yang paling luas di Indonesia. Pada mulanya, provinsi ini bernama Irian Jaya, namun sekarang terbagi dua, bagian timur tak bernama Papua, tetapi bagian barat menambahkan kata barat jadi Papua Barat. Beberapa bahasa daerah yang digunakan masyarakat Papua Barat, yaitu bahasa Biak digunakan di Kepulauan Raja Ampat, bahasa Abel, bahasa ini digunakan di daerah Teluk Maya Libit, bahasa Batantah digunakan di daerah Kampung Wai Lebet dan Kampung Ienanas. Bahasa Moi digunakan di daerah Kampung Kalobo, Sakabu, dan sebagian Kampung Samate. Bahasa Moi berasal dari daratan besar sebelah barat wilayah Palaburung. Rumah adat yang terdapat di Papua memiliki filosofi yang berbeda-beda. Bahan dasar untuk membuatnya pun tidak sama, dan hal ini pula yang membuat Papua menjadi eksotis. Seperti rumah adat Honai adalah rumah Papua yang menjadi tempat tinggal suku Dani. Pada umumnya, Honai dihuni oleh laki-laki dewasa. Nama rumah adat ini pun berasal dari kata Hun yang berarti laki-laki, dan Ai berarti rumah. Honai ini biasanya ada di sekitar lembah dan pegunungan. Dindingnya terbuat dari kayu, atapnya dari jerami yang berbentuk kerucut, sekilas seperti jamur. Di suku pedalaman asli Papua, kita akan disuguhkan dengan pakaian yang mereka kenakan sehari-hari yang sangat unik. Perempuan Papua menggunakan rok lumbai sebagai pakaiannya. Rok lumbai ini pun adalah sejenis pakaian adat Papua perempuan yang bentuknya rok dan terbuat dari susunan daun sagu kering dan dipakai untuk menutupi sebagian tubuh bawah. Untuk pria, mereka menggunakan koteka. Papua memiliki beragam tarian seperti tarian Yusyo, tarian Sajojo, tarian Yosbat yang disisikan sebagai tarian hiburan dalam acara, juga beberapa tarian lainnya. Untuk pariwisata di Papua sendiri, tidak diragukan lagi karena Papua memiliki alam yang indah yang bisa memanjai matamu. Nah, gimana teman Pro 2? Sudah siap untuk jalan-jalan ke Papua? Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Alright, Mam Radio West. Sekarang kita sudah ada di program Jaga Malam, alias jangan galau malam-malam ya, teman Radio West ya. Setelah tadi Diana puterin beberapa playlist khusus buat kamu, dan sekarang di jam 8 lebih 10 menit ini Diana mau puterin salah satu karya dari musisi lokal Nusa Tenggara Barat ya, ada Cilokak, teman Radio West. Jadi Cilokak ini yang tergabung dalam album Mandalika gitu ya. Cilokak ini sebenarnya adalah salah satu sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Kalau buat kamu yang belum tahu ya, Nusa Tenggara Barat itu ada di Lombok, teman Produa gitu ya. Dan musik ini tuh sebenarnya berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu dengan tujuan untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Nah, Cilokak ini, teman Produa gitu ya, bekerja sama dengan Kemenparekraf dalam program akselerasi kreatif gitu ya. Jadi lagu ini juga merupakan salah satu karya dari musisi lokal juga. Buat kamu yang penasaran seperti apa sih musiknya, langsung aja Diana puterin buat kamu, Cilokak Kute Mandalika.

Masih nemenin kamu di Jaga Malam edisi hari Rabu 10 Juni 2026 ya, teman Pro 2. Dan sekarang Diana pengen ngajakin kamu ngobrol yang lagi viral-viral dulu nih ya. Kamu pecinta perdrakoran, apa kamu ngikutin salah satu drakor yang lagi viral ini, teman Pro 2? Kalau kamu punya Netflix, pasti kamu tahu ya drakor ini, karena drakor ini menjadi drakor dengan urutan pertama atau menduduki drakor nomor 1 di Netflix Indonesia hari ini atau minggu ini ya, teman Pro 2. Sebenarnya dia baru aja rilis beberapa hari yang lalu, tapi udah viral gitu ya. Bahkan dia bisa mengalahkan, ibarat kata dia bisa menduduki posisi pertama yang tadinya diduduki oleh My Royal Nemesis gitu kan. Dan sekarang dia jadi drakor yang paling banyak ditonton nih, teman Pro 2. Nah, ada drakor dari Teach You a Lesson, ya biasa ya, yang lagi viral gitu. Kalau tentang perkelahian, tentang sekolah tuh pasti seru banget ya. Tapi fun fact-nya, emang seru banget teman Pro 2 gitu ya. Buat kamu yang belum nonton, harus cobain nonton deh tentang drakor ini gitu. Jadi drakor ini tuh terdiri dari ada 4 karakter di dalamnya, dan memang ini diadaptasi dari webtoon juga ya. Salah satu fun fact atau fakta menariknya, ini diambil dari webtoon juga teman Pro 2, dan dibintangi oleh bintang-bintang papan atas. Salah satunya adalah Kim Mo Yeol yang mengangkat, atau Kim Mo Yeol ini dia berperan sebagai salah satu pengawas. Jadi ceritanya nih, cerita dari Teach You a Lesson itu adalah bisa dibilang mereka ini adalah lembaga atau pengawas yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Jadi intinya begitu, Kementerian Pendidikan Korea. Nah, mereka itu bertugas untuk gimana ya, mengawasi atau memberikan edukasi lah terhadap beberapa sekolah di Korea yang bermasalah gitu. Entah itu permasalahannya bullying, judi online gitu kan, atau masalah-masalah kekerasan lainnya. Tapi bisa dibilang gitu ya, pengawasan mereka itu nggak hanya kepada murid dan guru juga, tapi terhadap orang tua murid juga. Jadi misalkan, jadi dramanya tuh seru banget teman Pro 2. Ada 10 episode dan masing-masing episode itu ceritanya beda-beda. Tapi saling ada juga yang saling berkorelasi gitu ya. Jadi di Jaga Malam hari ini, Diana pengen ngajakin kamu buat obrolin fakta-fakta menarik di balik drama yang lagi viral ini gitu. Tadi salah satu fakta menariknya adalah ini diadaptasi dari webtoon langsung ya, webtoon yang rilis di tahun 2020. Judulnya kalau di webtoon itu adalah Cham Kyo-yok gitu ya, dan ditulis oleh Choi Yong-taek dan diilustrasikan oleh Han Garam gitu. Dan memang sudah launching juga dari 2020 dan mendapatkan respon positif dan menjadi pembaca terbanyak juga gitu. Ada fakta menarik apa lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Jaga Malam di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih nemenin kamu di Jaga Malam Teman Pro 2 dan kita masih ngobrolin soal drakor yang lagi viral juga ya di Netflix, ada Teach You a Lesson. Sebenarnya dia nggak viral di Netflix, tapi karena platformnya di Netflix dan drama ini menjadi drama nomor satu beberapa hari ini di Netflix ya Teman Pro 2, jadi dia viral juga di beberapa platform media sosial. Dan fun fact-nya juga gitu ya, drama ini diadaptasi dari sebuah karya web Tun gitu ya Teman Pro 2. Dan fakta menarik lainnya, ternyata director atau sutradaranya ini juga merupakan salah satu sutradara terkenal yang memang apa ya, cukup dikenal di salah satu drakor perlagaan lah kayak gitu ya. Namanya, karyanya, drakornya itu adalah Juvenile Justice, kalau kamu pernah nonton Teman Pro 2 dan Dear My Friends gitu ya. Jadi sutradaranya adalah Hong Jong Chan yang memang sangat ahli, bisa dibilang ahli dalam mendirect sebuah drakor laga gitu ya. Kalau penulisnya ini juga terkenal di apa ya, drama-drama persikolokan gitu ya. Jadi ada Lee Nam Kyu gitu. Jadi sebelumnya Lee Nam Kyu ini juga viral di drakor Daily Dose of Sunshine ya, yang ceritanya tentang kesehatan mental juga. Terus ada The Light in Your Eyes juga ya Teman Pro 2. Dan kabarnya gitu ya, setelah Diana nonton, by the way Diana udah nonton ya sampai tamat ya, sampai episode 10, memang ada apa ya, bisa dibilang gabungan genre dalam satu drama ini gitu. Jadi ada laganya juga, ada komedinya juga, bahkan ada dramanya, karena ada beberapa cerita yang memang latar belakangnya tuh sedih banget gitu Teman Pro 2 gitu ya. Tapi ada satu hal yang menarik lagi gitu, karena setiap kasus ini kan tadi Diana udah spill di awal ya, karena setiap episode ini kan cerita beda ya, ada yang tentang guru SD, guru SMP, pelajar SMP, pelajar SD, pelajar SMA, semua dibahas ya Teman Pro 2. Tapi ada satu episode yang ternyata diambil dari kisah nyata gitu. Jadi nanti nonton sendiri lah ya episode-nya. Jadi Diana spill episode-nya aja. Jadi di episode 5 itu ada satu kejadian yang melibatkan antara orang tua murid dan guru gitu ya. Dan kabarnya episode 5 itu diambil dari kisah nyata, karena di kejadian aslinya, tapi kalau di filmnya itu diceritakan gurunya tidak sampai meninggal dunia. Tapi kalau di kisah aslinya gitu ya, di episode 5 ini gurunya memang tidak tertolong alias meninggal dunia Teman Pro 2 gitu. Tapi jujur li, emang ceritanya luar biasa banget. Dan apa ya, bisa dibilang mungkin kita para orang tua murid atau orang tua wali murid gitu, jadi tersadarkan, oh iya ya, harusnya mungkin tidak seperti itu. Wih, ini dramanya tuh banyak banget ngajarin kisah-kisah luar biasa lah Teman Pro 2, karena kan memang kita sama-sama tahu ya, kasus bullying di Korea Selatan tuh gak main-main gitu. Sebenarnya di Indonesia juga, tapi lebih parah lagi di Korea Selatan. Untuk persentasenya Diana lupa dan belum lihat datanya juga, tapi sekilas secara general Diana pernah baca di beberapa jurnal, artikel, dan juga berita kalau misalkan bullying di Korea Selatan itu cukup tinggi gitu, karena mungkin tekanan akademisnya juga kan pasti tinggi ya gitu, jadi mau gak mau gitu ya, senggol-senggolan itu pasti ada. Kita di Indonesia aja yang standar akademisnya cukup luar biasa ini juga pasti ada dong senggol-senggolan. Dan dari situlah gitu ya, muncul atau jadilah karya ini gitu Teman Pro 2. Buat kamu yang belum nonton, cus nonton ya, mumpung dramanya ini masih hangat-hangatnya dan lagi viral-viralnya, karena menurut Diana ini skornya 8/10 jujur gitu ya. Kalau kamu suka Weak Hero Teman Pro 2, pasti kamu juga suka Teach You a Lesson. Banyak juga yang bilang Teach You a Lesson ini mirip-mirip sama Taxi Driver kalau kamu pernah nonton. Jadi memang kalau Taxi Driver kan bukan di lingkup pendidikan ya, dia lebih ke kasus-kasus yang lebih berat lagi secara general gitu ya. Tapi kalau Teach You a Lesson ini memang fokusnya ke pendidikan, karakter anak, kayak gitu, karakter ya bisa dibilang murid-murid SD, SMP, sampai dengan SMA. Waduh, jujur. Seru banget ya kalau ngomongin perdrakoran, gak bakal ada habisnya ya Teman Pro 2 ya. Sama nanti juga Diana mau info, kalau di jam 9 kita bakal bergabung juga dengan RRI Pro 2 Jakarta, karena akan ada musik live chat juga, program musik live chat Teman Pro 2 barengan sama bintang tamu yang seru banget gitu ya. Bakal ada grup yang nanti malam ngobrol-ngobrol barengan sama kita ya Teman Pro 2 di jam 9 sampai dengan jam 10 malam. Jadi jangan kemana-mana deh, pokoknya nanti di jam 9 bakal Diana sambungin ke Pro 2 Jakarta ya. Stay tune terus dulu di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Sobat CMLC, dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Yeay. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok ini ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona, gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
1: Bang Adit, malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adit, ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim, tapi dia lagi flight, lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
2: Iya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne, iya. Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah kenapa tuh? Dari Adip juga, Bang Adip.
2: Oke. Halo Adip.
0: Halo, halo Bang.
2: Oke, ceritanya gini. Asalnya 4 karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing, I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Ada apa? Graphic designing.
0: Graphic designing ya. Jadi cerita awalnya berempat.
2: Tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
2: 440 itu, 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Perfect pitch ya. Benar.
2: 440 Hz.
0: Berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
1: Yes. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you to you and to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
1: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
1: Okay. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh. Selain memang mereka ini lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil. Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz. Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu tuh Malaysian Idol kalau nggak salah. Terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Okay.
1: Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
3: Iya.
1: Yeah. Tadi juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Dip dari sebelum COVID.
0: Berarti so, 2000.
2: It was during COVID.
0: Okay, pas COVID.
3: Ah, betul.
1: Berarti, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
1: 22 lah.
0: Oh, 2122 ya. Wow.
1: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama lagi ketemu.
1: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di data.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
0: Benar.
1: Kita sudah big. Lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya,
1: yeah, wow. Iya. Yeah. Yeah. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa dari tahun kemarin sepertinya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
1: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
2: Okay. Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Abang Aswa bilang sama Abang Aswa, ya udah aja, biarin aja Bona yang urusin.
1: Yeah, urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
1: Ya bisa. Bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul,
1: akhirnya betul. Harusnya memang bisa lempar by data kan. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
0: Alright.
2: Kalau Okay.
0: Alright. Oke, berarti bisa dibilang ini adalah proyek yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: bola, it's happened. Previously, it was not with Bona Pascal.
1: Okay.
2: Yeah.
0: Cuman he just wanna be, he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter.
2: Mm-hmm. Yeah.
0: Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
1: Oke.
2: Okay. Dan judulnya, dan Alif kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
0: Apa nih? Nama isyarat tubuh.
1: Apa isyarat tubuh?
0: Isyarat tubuh
3: asalnya.
1: Oh, wow. Kok agak jauh ya? agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi kau yang kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana lagi recording di Kuala Lumpur, lagi semua lagi dalam studio.
1: Oke. Okay.
2: Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya kau yang kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
1: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
1: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau kau yang tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
1: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
1: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar kau yang tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu.
3: Lebih mudah dipahami. Iya. Iya.
2: Lebih, dan semua langsung bilang iya.
1: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
1: Oke, langsung.
2: Gak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
1: Oke. Okay.
2: Dan Adip lo, itu. Dan semua ya, oke, okay, sudah itu. Gitu loh.
1: Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
3: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
1: okay,
3: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
0: Macho
3: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
1: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
0: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
1: Oke.
0: Okay. 440 kan asalnya berempat.
1: Betul.
0: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. I just want bilang, pakai aku bilang, pakai Bona harus ada. Then we then kita call sama Bona. Bona cakap, oke, okay, ya udah, let's do it.
1: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Mengambil keputusan untuk itu?
1: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Abang Aswat atau Pak Adip?
0: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke. Okay.
1: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
1: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
0: Ah, itu kasih biar let the songwriter.
1: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
1: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama dia nggak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
1: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda, kayak punya ketarik gitu loh, kayak oh ini kayaknya nih dia nih orangnya.

0: Oh.
1: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah nggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar benar benar.
1: Ada sign-sign yang
2: itu
1: ada sign-sign yang kita enggak.
2: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
2: Dapat.
0: Kenapa kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
1: Punya dia.
0: Okay.
1: Body language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena di kode itu dari.
0: Alright.
1: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan? Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
1: dari dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
3: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewek itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuma gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
3: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku seru kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abangan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
1: Iya. Oh, sudah terlalu paham.
2: Ya, juga
1: ini sudah semua nih.
2: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tips ya?
2: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, dan gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah. Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you will become first attempt is always a lesson.
1: First attempt is always a
2: lesson. F A I L, first attempt is a lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
2: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
1: Iya.
2: And then one more. Do not afraid to approach. Yang itu aja.
0: Okay. Benar. Jangan takut.
3: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh. Silakan, Bang Faiz.
3: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi For 40 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
4: Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
2: Yeah.
1: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
3: Oh, thank you Devi.
1: Gokil.
3: Enggak, dia dari kota mana?
1: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
3: Bandung hadir gitu.
1: Bandung hadir, bener.
3: Jakarta hadir.
1: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
2: Itu kalau di TikTok.
1: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
2: Mungkin.
1: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
2: Iya. Yeah.
1: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
3: Mau siapa yang jawab?
2: Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
1: Oke. Okay.
2: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lumba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
1: Betul.
2: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
1: Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Adip.
2: Momen yang cocok.
1: Benar.
2: The right time.
1: Yes.
2: The right time when you are really in.
1: Okay.
2: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
1: Yes.
2: You expecting someone to text.
1: Betul.
2: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
1: Yeah. Kan?
2: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
1: Okay.
2: I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
1: Guys. This
2: is your song.
1: That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
2: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
3: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
2: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kenyataan itu.
1: Semuanya berubah. Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu.
2: Iya. Kan seperti kayak It's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at a mall or what you're listening to the song.
1: Yes.
2: So, yeah. Your face truly is like, shit. Where is this girl? She's not here.
1: Mm-hmm.
2: Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
3: Iya.
2: Itu motivasi.
1: Bener.
3: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
1: Yes.
3: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
1: Betul.
3: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
2: Iya.
3: Ya something like that lah.
1: Benar. Yang ya kita udah gak sabar gitu kayak. Benar.
2: Iya, kayak di sini kayak di sinetron kalau itu lintas di depan kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
1: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada enggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
0: Sebenarnya part lah sekali. Itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga.
4: Okay. Kamu di dalam hidup aku. Sama ku lepaskan.
0: Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang halus-halus.
1: Okay. Alright. Yang soft-soft.
3: Yang paling tinggi suara.
1: Oh iya. Yeah. Okay. Itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi.
3: Falsetnya tinggi banget.
2: kalau untuk apa? Untuk aku. Aku kalau aku keseluruhannya.
1: Oke, kenapa tuh?
2: Cause penceritaannya.
1: Oh, wow.
2: The story. Mm-hmm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
3: Story.
2: Bila because I love to visualize what I love my kind of person kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
1: Okay, alright. I know.
2: Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
1: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
2: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
1: Yes, benar.
2: Yeah. Apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
1: Hati, betul.
2: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
1: Gokil.
3: Iya, betul. Itu harus dari dalam diri.
2: Yeah.
3: Betul.
0: Juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
1: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
3: Adip sampai sekarang masih Malaysia, Singapura. Masih Singapura.
2: Masih,
3: kan, Adip?
2: Masih
3: Singapura. Jadi, betul-betul jadi tiga negara, bukan?
1: Bukan dua doang ya.
3: Ini sebenarnya tiga negara.
1: Betul.
2: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
1: Oh iya.
3: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang nggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama. Kis lagu part yang terakhir di outro-nya.
2: It was unplanned.
3: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
2: Iya benar.
3: Betul. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
1: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu.
2: Iya.
1: Wow.
2: Iya, ini gila nih Bona.
3: pasti.
1: Ya kita
0: berani di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
1: Itu
0: kerana sebab itu aku suka part itu, sangat suka.
2: Idenya Bona waktu itu during that time.
1: Yes.
2: Jadi kadang-kadang udah mau record aja, mau lihat gimana suaranya. We didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim, yang oh ya, because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain. Sadali ini orang gila.
3: Betulnya ini anak, itu anak, itu punya juga judo.
2: Ini anak Bona udah. Ayo ayo ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Hey, come let's go. Apa dah? Oh, ya, udah. Oh shit. Udah.
1: Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
2: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
1: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya, kita enggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Wow.
1: Silakan.
0: Terima kasih, saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edi.
1: Yes.
0: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
1: request
0: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
1: Alright.
0: Terima kasih banyak.
3: Yeah, drop komen ya.
1: Drop komen benar sekali. Kalau dari
2: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
1: Yes.
2: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know apa namanya aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
1: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
3: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
1: Betul.
3: Si Angga kan?
1: Iya benar.
3: Tapi karena Angga sakit, cepat sembuh Angga.
1: Alright.
3: Amin. Biar bisa balik siaran lagi. Dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
1: Siap.
3: Dan
1: siap.
3: Ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita yes kolaborasi. Kita ASEAN.
1: ASEAN. Jadi,
3: ASEAN. Bu Fajis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
1: Betul.
3: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
1: Amin.
0: Insyaallah. Ya,
3: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
1: Wow.
3: Itu aja sih.
1: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
2: Belum lagi.
1: Belum ada ya.
3: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
1: ada gitu ya. Benar.
2: Pasti.
1: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
3: Tagih Bang Aswat.
1: Aduh.
2: Thank you,
1: Edith. Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
3: Siap, thank you, bro.
1: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari
3: ini semuanya.
1: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
2: Wah.
1: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
2: We're not gonna meet inside.
3: Bisa.
2: Kita harus jumpa di Jakarta.
1: Alright, langsung ya, live from here ya.
2: Yeah.
1: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
3: project ya.
1: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
2: Iya.
1: Alright, terima kasih teman Pro 2.
3: Iya,
1: sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
2: Okay, bye. Pamit dulu.
3: Thank you. Bye. Thank you.
5: Live Chat. Music Live Chat.

Hai teman berdua, masih nemenin kamu. Kalau tadi kita udah sama-sama, aduh agak serak lagi teman berdua. Bentar-bentar, iklan dulu. Udah. Ya, itu adalah situasi-situasi di mana ya kadang ada kendala-kendala teknis ya teman berdua. Salah satunya adalah kendala internal gitu, serak-serak dikit boleh lah ya. Namanya juga manusia ya teman berdua ya. Masih nemenin kamu kalau tadi kita udah sama-sama ngikutin program musik live chat ya dari Jakarta, RRI Pro 2 Jakarta. Sekarang kembali Diana dari studio RRI Pro 2 Ternate ya, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita ada di program sharing plus request time ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mau request-request lagu, mau diputerin lagu-lagu yang lagi sering kamu dengerin gitu ya, Kak pengen dong puterin lagu ini buat si dia misalkan gitu ya, boleh, boleh banget. Kamu bisa kasih tahu ke Diana gitu ya teman Pro 2, caranya gampang banget. Bisa langsung aja DM ke Instagram kita di RRI Pro 2 underscore Ternate, 2-nya pakai angka. Atau kalau misalkan kamu mau sekalian voice note mungkin, pengen voice note-nya diputerin di sini, boleh. Nanti kasih tahu ke Diana aja gitu ya. Chat aja ke nomor WhatsApp kita ya. Di 0813-7312-5896. Selain request, kita juga bisa ngobrol-ngobrol seru teman Pro 2. Karena emang kalau sekarang ini di jam 10 ini sesinya buat curhat. Jadi kalau misalkan kamu mau sekalian ngeluh gitu ya, atau mau sekalian ngeluarin unek-unek kamu gitu, atau mungkin sekalian mau confess gitu ya, boleh aja. Ngomong-ngomong soal confess gitu ya teman Pro 2 gitu, kayak tadi kata Adrian Khalif 2001 kali gitu ya, walaupun kita berkelahi 1000 kali, manusia yang paling kusayang satu bumi gitu ya, liriknya tuh dalam banget gitu. Jadi kayak misalkan kita nih sama pasangan gitu berkelahi gitu ya, berkelahi biar, apalagi buat yang udah nikah mungkin kayak Diana gitu ya, berkelahi gitu tapi ujung-ujungnya tetap damai lagi, damai lagi. Ya iyalah, kalau nikah kan beda ya sama pacaran gitu. Tapi fun fact-nya nih teman Pro 2, kamu ngerasa gak sih kalau ternyata pertengkaran itu bukan karena dia benci sama aku atau aku benci sama kamu gitu, tapi lebih ke pertengkaran tuh bisa jadi karena love language kalian beda. Wih, keren ya topik kita malam ini ya, love language. Love language atau bahasa cinta orang tuh ternyata beda-beda loh teman Pro 2 gitu kan. Mungkin ada yang, jadi setahu Diana gitu ya, love language itu ada 5 gitu. Nanti kita cari jurnalnya nih, habis ini kita ngobrol seru lagi ya. Jadi love language itu ada 5, ada word of affirmation, ada physical touch, ada receiving gift, terus ada quality time juga, terus satu lagi act of service gitu ya. Jadi 5 love language ini, ada satu, ada beberapa love language dalam satu orang gitu, tapi ada juga yang mungkin satu orang hanya memiliki satu love language gitu. Jadi kalau misalkan nih kamu sama pasangan berantem gitu ya, bisa jadi mungkin love language-nya berbeda dan kamu belum tahu itu gitu ya. Coba dong cerita ke Diana, kamu tuh udah tahu belum sih love language-nya apa gitu kan. Atau misalkan kamu ngerasa kayak, atau kamu belum tahu nih gitu, cus buruan cari dulu tes-tes online tentang love language gitu. Karena Diana sering banget tuh ikut-ikut kayak biasanya ada tuh di 1%, 1% tuh kayak ada website psikolog gitu. Jadi dia tuh kayak nyediain tes free ya, tesnya gratis untuk mengetahui love language kamu gitu. Buruan, buruan, cus, kamu tes dulu nih love language kamu kira-kira apa gitu ya. Terus kasih tahu nih ke dia, nanti kita ngobrol seru ya buat tahu gitu ya love language-nya apa. Nah, sekarang Diana mau puterin dulu, ini ada requestan yang masuk dari WhatsApp gitu ya. Sebentar, Diana cariin dulu. Oh, ini dari Kak Zulia gitu. Jadi Kak Zulia ini dari Jakarta, katanya pengen dengerin lagunya Angie Carvalho yang Remuk Kak, aku dengernya via digital ya. Oke, sekarang Diana puterin dulu ya requestan dari Kak Zulia. Kalau misalkan kamu pengen ikutan kayak Kak Zulia, boleh teman Pro 2 ya. Caranya yang tadi Diana info, bisa lewat DM atau bisa melalui WhatsApp di 0813-7312-5896.

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Masih di sharing plus request time teman Pro 2, masih ngomongin soal love language juga ya. Tadi Diana sempat melempar pertanyaan ke kamu juga gitu. Kira-kira kamu udah tahu belum love language-mu apa? Atau misalkan kamu nih yang punya pasangan, atau mungkin sering berantem juga sama orang tua gitu kan. Kadang kamu ngerasa gak sih, atau kamu kepikiran gak sih, jangan-jangan love language-ku berbeda gitu sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, atau mungkin ya apa ya, kalau sama orang tua mungkin nggak terlalu relate ya, karena mungkin karena relasinya berbeda, beda sama pasangan gitu. Kalau misalkan sama pasangan kan ada tangki-tangki cinta yang perlu kamu isi gitu, atau mungkin kamu yang harus diisi tangki cintanya gitu kan. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang love language gitu ya, mungkin Dian akan mengulas sedikit sebenarnya apa sih love language itu dan gimana sih awal mulanya atau siapa yang nemuin. Oke, Dian jelasin dulu ya. Jadi love language itu pertama kali dikenalkan oleh Dr. Gary Chapman, namanya teman Pro 2, dan pertama kali dikenalin itu di tahun 1992 lewat bukunya beliau gitu ya. Jadi Dr. Gary Chapman ini menerbitkan sebuah buku, dan di buku itu diulaslah tentang love language itu gitu, yang tadi sempat Diana spill tuh ada 5 gitu ya. Dan mungkin kalau di awal tadi Diana spill tapi nggak Diana jelasin ya. Jadi 5 love language itu ada apa aja? Yang pertama adalah words of affirmation gitu. Atau love language yang kita tuh mengungkapkan cinta lewat kata-kata manis gitu. Pujian atau kalimat dukungan gitu. By the way, Diana love language-nya adalah words of affirmation gitu. Jadi ketika Diana ngerasa sangat dicintai dengan mendengarkan kalimat-kalimat positif, dan kalau Diana mengungkapkan atau misalkan memuji gitu ya, it means kamu begitu berharga. Weh, gitu ya. Atau yang kedua gitu. Masih ada 4 lagi ya teman Pro 2. Yang pertama tadi words of affirmation, yang kedua ada acts of service gitu. Jadi menunjukkan cinta lewat tindakan nyata. Kalau misalkan nih pasangan kamu hobinya adalah bantuin kamu gitu, kayak misalkan jemput, terus nganter, atau misalkan tiba-tiba aku bantu apa dong, beres-beres kali ya gitu. Bisa jadi dia love language-nya adalah act of service, tapi malah dia nggak jago nih di kata-kata manis gitu. Jadi jangan dianggap tidak disayang dulu teman Pro 2, sabar-sabar, masih ada 3 lagi. Nah, selain words of affirmation dan juga act of service, ada lagi namanya receiving gifts, yaitu menunjukkan perhatian lewat hadiah kecil gitu. Misalkan nih, gak usah muluk-muluk deh, gak usah jauh-jauh aja nih. Sesama penyiar di Pro 2 aja nih teman Pro 2, kita tuh seneng banget menunjukkan rasa cinta dengan memberikan hadiah gitu. Kayak misalkan nih, Katri ke Diana sering banget dikirimin makanan, atau Alam ke Diana juga sering dikasih hadiah-hadiah lucu, entah itu makanan-makanan dessert gitu ya. Zilan ke Diana, Diana ke Zilan, Idar ke Diana, Diana ke Idar gitu. Jadi kita sesama penyiar di sini tuh kayaknya love language-nya adalah receiving gifts gitu. Jadi seneng banget gitu ngasih-ngasih bingkisan gitu. Kayak Zilan misalkan habis manggung dari mana gitu ya, tiba-tiba ini nih ada bingkisan buat kamu gitu. Jadi ngerasa disayang gitu ya. Itu receiving gifts ya teman Pro 2. Terus ada lagi nih yang keempat, namanya quality time gitu. Jadi kalau misalkan pasangan kamu lebih hobi untuk ngajak kamu menghabiskan waktu, entah itu mungkin motoran keliling round gunung misalkan gitu ya, ya bukan berarti dia gak sayang sama kamu, justru karena dia sayang sama Anda gitu ya, makanya dia ajak kamu round gunung, karena itu versi quality time-nya dia gitu kan. Jadi jangan marah dulu kalau diajak round gunung ya teman Pro 2 ya, bisa jadi memang love language-nya itu gitu kan. Jangan nanti tiba-tiba kamu cerita sama teman kamu, kamu curhat sama teman kamu, ih semacam gitu cuma dapat ajak round gunung saja. Ih jangan teman Pro 2, itu artinya dia sayang sama kamu. Mungkin kamu aja yang belum paham love language dia apa gitu ya. Terus yang terakhir nih gitu ya, ada yang namanya physical touch. Kayaknya ini juga rata-rata orang tuh banyak ya yang love language-nya ini gitu. Ngerasa disayang ketika digandeng gitu ya. Kayak misalkan pelukan gitu ya. Jadi ngerasa kayak, ih bener deh kayaknya dia sayang sama aku gitu ya. Gimana nih, jadi udah lebih paham belum tentang love language yang tadi Diana tanyain ke kamu gitu? Kamu udah ngerasa, oh iya ya, jangan-jangan selama ini gitu kita sering berantem karena kita gak saling memahami. Jadi kayak ada cerita lucu juga nih, Diana sekalian cerita dikit ya. Jadi waktu Diana sebelum nikah gitu ya, pacaran gitu lebih tepatnya, kan pacaran Diana lama juga ya, tahunan lah gitu kan. Nah terus selama beberapa tahun itu gitu ya, sering banget berantem gitu. Dan ternyata, oh ternyata teman berdua, Diana baru menyadari kalau ternyata Diana dan pasangan itu memiliki love language yang berbeda. Tadi Diana sempat spill kalau Diana ini words of affirmation gitu. Jadi ngerasa disayang, ngerasa dicinta ketika disupport dengan kalimat-kalimat positif gitu. Dan somehow suami aku itu gitu ya, waktu masih pacaran itu sampai sekarang juga sih, jadi love language dia adalah act of service gitu. Jadi dia tidak pernah berword-word atau berkata-kata gitu ya, tapi dia selalu menunjukkan kasih sayangnya dia itu dengan cara memfasilitasi pasangannya. Contoh, misal ketika aku masuk shift malam, dia selalu berusaha untuk nganterin aku padahal mungkin dia sedang sakit gitu ya. Atau misalkan kayak dia selalu kayak berusaha meluangkan waktu untuk apa ya, bisa dibilang kayak buat bantu-bantu di rumah gitu ya, beres-beres juga. Itu salah satu bentuk act of service gitu. Tapi kalian harus memahami dulu gitu. Jangan sampai berantem gitu ya, tahu-taunya ya ternyata beda love language. Itu banyak loh kejadian kayak gitu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Nah, PJ Kota aja ngajakin kita buat bahagia lagi gitu ya. Jadi kalau masih sering berantem sama pasangan gara-gara nggak ngerti love language, aduh, mending tahan dulu emosinya ya. Kita cari tahu dulu nih love language kita apa gitu ya. Masih ngomongin seputar love language ya, teman Pro2 tadi sudah Diana spill juga gimana sejarahnya sampai muncul love language. Terus love language itu ada apa aja dan masing-masing detailnya itu gimana sih sebenarnya love language itu gitu ya. Kalau kamu masih belum tahu nih love language kamu apa, pasangan kamu apa gitu ya, kamu bisa juga konsultasi sama profesional teman Pro2, atau misalkan kamu bisa coba tes gratis di beberapa website psikolog lainnya gitu ya. Tapi kalau misalkan cara paling simple sebenarnya untuk mengetahui love language kamu adalah dengan banyak-banyak ngobrol sama diri kamu sendiri, cari tahu atau lempar pertanyaan simpel ke diri kamu sendiri, sebenarnya kamu itu ngerasa paling dicintai ketika mendapatkan apa nih gitu. Apakah dengan kata-kata positif atau menerima hadiah-hadiah kecil, kejutan-kejutan kecil, atau misalkan dengan pelukan, dengan gandengan gitu ya, atau dengan menghabiskan waktu bersama pasangan, itu semua kamu yang tahu gitu ya teman Pro2. Gak perlu jadi ahli cinta dulu buat paham tentang gimana sih love language-nya gitu ya. Yang penting kamu niat buat ngenalin diri kamu sendiri sama pasangan, terus kamu bisa nyesuaiin juga gitu ya. Gak ada bahasa cinta yang sempurna teman Pro2. Bahkan bahasa sehari-hari komunikasi pun gak ada yang sempurna gitu ya. Jadi buat tahu gitu gimana love language kamu, banyak-banyak ngobrol sama diri kamu sendiri gitu ya. Oke, itu tadi obrolan seru kita tentang love language malam hari ini. Dan gak terasa ternyata semenit lagi udah mau ke jam 11 teman Pro2. Dan itu tandanya Diana sudah harus pamit dari segmen atau program ini. Dan nantinya akan ada Just More Music juga, di mana Diana akan memutarkan playlist untuk menemani waktu istirahat malam kamu ya teman Pro2. Dan sebelumnya Diana pengen ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nemenin Diana dari sore tadi. Nanti Diana akan pamit dari ruang siar tepat di pukul 12 atau 2 jam 12 kurang dikit gitu, semenit 2 menit lah. Sebelum itu Diana pasti nanti akan pamit dari ruang siar kamu. Kalau begitu Diana izin udahan dulu teman Pro2, maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat beristirahat dan selamat menikmati playlist yang udah Diana buatin buat kamu.
1: Come stop the crying, it'll be alright.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

0: Aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap punya kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
2: Aku kayaknya gak jangan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Teman Pradua, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pradua RRI Ternate edisi 10 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 11 Juni 2026 tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7 streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagalundur diri, dan terima kasih. Selamat beristirahat, teman-teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini di Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Alam Julkarnain. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama teman Pro 2. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2, tepat pada pukul 5.04 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Kuasamu dari Bunga Citra Lestari selalu menjadi teman kita di zona religi ya teman-teman Pro 2 pastinya. Dan jangan lupa untuk bersyukur di pagi hari ini teman-teman Pro 2 atas semua nikmat dan juga rahmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan teman-teman Pro 2 seperti biasa sebelum memulai sepada tepat pada pukul 6 pagi nanti kita akan ikuti terlebih dahulu zona religi dan juga hasanah pagi yang akan kita hadirkan kembali pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 96,7 FM bareng aku Alam Jul Karnain yang selalu siap untuk menjadi teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, alhamdulillah ya rabbil alamin, wa binasta'in wa ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Teman Pro 2, alhamdulillah ya rabbil alamin, kita kembali bisa berbagi di Hasanah Pagi. Dan untuk edisi hari ini, kita akan berbagi mengenai berkata kasar yang dilarang dalam Islam. Teman Pro 2, saat ini banyak sekali orang berkata kasar. Padahal dalam Islam hal ini tidak diperbolehkan. Walaupun kita bersama-sama dengan teman-teman akrab kita, berkata kasar itu tidaklah baik. Berkata kasar bisa menimbulkan kemarahan hingga dendam dari orang-orang yang dikata-katai secara kasar. Dan teman Pro 2, dampak psikologi dari berkata kasar di depan orang lain ialah dapat membelokkan kepribadian orang yang menerima makian itu. Di samping itu, dalam agama kita, agama Islam, dilarang berkata kasar apalagi memaki. Teman Pro 2, Allah Ta'ala juga berfirman seperti dalam terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau dizalimi. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sementara itu teman Pro 2, Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sunahnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh atau benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan juga kasar. Teman Pro 2, dalam hadis ini kita diperhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor, seakan-akan bahwasanya kalau kamu ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, jangan memiliki lisan yang kotor. Maka jaga lisan kita, sesungguhnya orang yang berkata kasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, kita sebagai kaum muslimin dididik dengan ajaran agama yang benar dan juga lurus. Islam itu rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang terhadap sesama dan mengutamakan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Teman Pro 2, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dalam bunyinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik dan jika tidak, maka diamlah. Teman Pro 2, sifat orang beriman pula tidaklah mengumpat dengan perkataan dan tingkah laku. Ancaman bagi mereka yang mencela seperti itu jelas dalam potongan ayat surat Al-Humazah yang dalam terjemahannya berbunyi, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.

Dan Pro 2, ayat ini adalah ancaman bagi orang yang mencela yang lain dengan perbuatan dan mengumpat dengan ucapan. Hamas adalah mencela yang mengumpat orang lain dengan isyarat dan perbuatan. Sedangkan lamas adalah mencela orang lain dengan ucapan. Teman Pro 2, mukmin atau muslim yang baik tidak akan berkata keji, kotor, dan melaknat atau mencela dan sebagainya. Yang buruk-buruk, muslim sejati akan berbicara sopan santun, tidak menyakiti hati orang lain, dan selalu baik dalam berbicara atau berkomentar. Maka itulah teman Pro 2, ayo sama-sama kita jauhilah perkataan kasar atau perkataan kotor. Hindari kebiasaan suka menyindir orang lain, suka menjatuhkan orang lain, suka mengejek orang lain, dan bahkan hingga memfitnah orang lain. Dan insya Allah teman Pro 2, kita semuanya digolongkan pada orang-orang yang beriman, yang takut akan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah ulasan kita tentang berkata kasar yang dilarang dalam Islam untuk edisi Hasanah Pagi di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, debut Teach You a Lesson langsung kuasai Netflix. Drama Korea Teach You a Lesson langsung melesat ke posisi puncak daftar tayangan televisi non-bahasa Inggris terpopuler di Netflix Global pada pekan pertama perilisannya, teman Pro 2. Proyek yang baru saja meluncur pada Jumat 5 Juni kemarin sukses mengantongi 6,4 juta penayangan hanya dalam kurun waktu beberapa hari hingga akhir pekan kemarin. Dan teman Pro 2, angka kumulatif tersebut berhasil membawa proyek terbaru Kim Mu-yeol bersama dengan Lee Sung-min dan sutradara Hong Jong bertengger di top 10 atau top 10 tayangan terlaris di 48 negara dan wilayah, termasuk nomor 1 di Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pencapaian itu kian menegaskan dominasi konten Korea Selatan yang sukses menguasai beberapa posisi di jajaran 10 besar platform streaming tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, di mana dari J. Kalezic kembali latih PSM. Manajemen PSM Makassar mengumumkan pelatih kepala yang akan menangani tim Juku Eja musim 2026-2027 dengan menunjuk dari J. Kalezic sebagai pelatih baru. Pelatih yang pernah menukangi klub asal Belanda ADO Den Haag musim 2023 hingga 2025 ini kembali dipercaya mengisi posisi pelatih kepala PSM. Dan meskipun demikian, Sule Sapan Akrabnya enggan menuturkan durasi dari J. Kalezic sebagai pelatih PSM Makassar, teman Pro 2. Dari J. Kalezic pernah menangani PSM Makassar pada musim 2019 dan membawa tim Juku Eja meraih juara Piala Indonesia. Namun setelah itu performa PSM mengalami penurunan di Liga Indonesia dan hanya 11 bulan melatih PSM. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan salam juga karena mengucapkan terima kasih dan selamat pagi teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Mau dengerin informasi terupdate seputar lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral? Yuk dengerin Spada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Yes, teman-teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Alam Jul Karnain di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan di edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026, kita akan sarapan banyak banget ya, sarapan makanan beneran, sarapan informasi, dan juga akan kenyang dengan lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk kamu di hari Kamis manis ini ya, teman Pro 2. Yang pasti buat kamu, teman Pro 2, dimanapun berada, jangan lupa untuk bersyukur pastinya setiap pagi, setiap hari, setiap kamu membuka mata, dan setiap kamu menghembuskan nafas di pagi hari ini, teman-teman Pro 2, semuanya adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa untuk bersyukur ya, teman-teman Pro 2. Dan seperti biasa, pada pukul 6 hingga pukul 7 kita bakal update-update untuk informasi seputar gaya hidup atau lifestyle. Pada pukul 7 hingga pukul 8 nanti kita bakal update untuk informasi hiburan dan informasi banyak banget ya, dari lokal, nasional, mancanegara, semuanya kita update ya, teman-teman Pro 2. Terus dari pukul 8 sampai pukul 9 bakal ada informasi seputar dunia teknologi, dan pada pukul 9 hingga pukul 10 kita bakal ngopi atau ngobrol pagi di Pro 2 ya, ngobrol asik di Pro 2 yang santai banget pastinya, dengan pembahasan yang seru tapi. Dan juga di pukul 10 kita bakal move ke santai siang dengan Pro 2 hit list ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM.

menata ya tahun 2022 ketika kita mungkin ngerasa jatuh, ngerasa down, ngerasa kecewa dengan banyak banget hal-hal yang hadir di dalam hidup kita tapi membuat kita terkejut gitu ya tahun 2022 saking wow-nya. Saking kayak aduh ini bisa nggak ya, ini bakal terlalui nggak ya, tapi kamu harus lihat di sekarang kamu di atas kaki kamu sendiri berdiri hebat, berdiri tegak tahun 2022, jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau misalnya kamu percaya dan kamu ingin untuk melalui itu semua ya. Kalau misalnya kamu tidak menyerah ya, ya ini hasilnya, kamu ada sampai hari ini teman-teman berdua. Dan kamu bisa memulai kembali, kamu bisa menata kembali semua hal-hal yang mungkin pernah patah, pernah jatuh, pernah hancur teman-teman berdua. Semuanya bisa banget. Yang paling penting adalah kamu mau untuk mencoba ya. Kamu mau untuk mencoba, tidak berani, tidak takut gagal, berani untuk melakukan dan mencoba hal-hal baru lainnya. Dan pastinya teman pro 2 buat kamu yang mungkin pernah ngerasa kecewa dengan hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi, yaitu hal yang wajar dan juga manusiawi ya teman pro 2. Karena ya begitulah hidup dan tidak apa-apa untuk terjatuh, yang penting jangan lupa untuk bangkit lagi ya apapun yang kamu hadapi teman pro 2. Well, teman pro 2, kita update-update dulu deh untuk informasi seputar gaya hidup dan tips-tips atau banyak banget hal-hal yang pengen aku bahas untuk kamu sepanjang hari ini, teman pro 2. Tapi kita mulai dulu dari blueberry. Kenapa dengan blueberry, teman pro 2? Blueberry ya, untuk kesehatan tulang ternyata bukan cuman sekedar mitos, teman pro 2. Jadi buah berwarna biru keunguan ini dikenal sebagai sumber antioksidan yang baik bagi tubuh. Namun sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa blueberry juga berpotensi membantu menjaga kepadatan tulang dan mengurangi resiko osteoporosis di kemudian hari. Dan teman pro 2, temuan tersebut membuat blueberry semakin menarik untuk dimasukkan ke dalam pola makan sehari-hari. Selain rasanya yang manis dan juga segar nih, buah yang satu ini juga kaya akan vitamin C, kaya serat, dan senyawa bioaktif yang memberikan berbagai manfaat kesehatan teman pro 2. Melansir dari Medical Center Health, peneliti dari US Department of Agriculture pernah melakukan penelitian pada hewan pengerat yang masih dalam masa pertumbuhan teman pro 2. Dalam studi tersebut, hewan uji diberikan makanan yang mengandung 10% bubuk blueberry kering beku ya. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok yang mengonsumsi blueberry memiliki masa tulang yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan buah tersebut. Dan para peneliti menduga manfaat ini berasal dari kandungan polifenol, yaitu senyawa alami yang memberikan warna khas pada blueberry sekaligus berperan sebagai antioksidan. Dan teman-teman dua, meski penelitian lebih lanjut pada manusia masih diperlukan pastinya ya, teman ini membuka peluang bahwa konsumsi blueberry sejak usia muda dapat membantu menjaga kesehatan tulang dalam jangka panjang teman-teman dua. Dan selama ini stres oksidatif ya lebih sering dikaitkan dengan penuaan dan juga berbagai penyakit kronis, padahal kondisi ini juga dapat memengaruhi kesehatan tulang. Stres oksidatif terjadi ketika jumlah radikal bebas dalam tubuh lebih besar dibandingkan kemampuan antioksidan untuk menetralisir stres tersebut ya teman pro 2. Ketidakseimbangan ini dapat mengganggu proses pembentukan dan juga perombakan tulang yang normal. Dan teman pro 2, melansir dari Italian Berry ini, dalam tulang terdapat sel bernama osteosit yang berperan penting dalam mengatur proses remodeling tulang. Ketika stres oksidatif menyebabkan kematian sel secara berlebihan atau apoptosis ya, keseimbangan tersebut tak terganggu sehingga tulang menjadi lebih rapuh teman pro 2. Karena itu makanan kaya antioksidan seperti blueberry dinilai berpotensi membantu melindungi tulang dari kerusakan akibat stres oksidatif. Selain itu juga jus blueberry yang kaya polifenol memiliki efek perlindungan pada tingkat seluler. Dan gak cuma itu aja teman-teman pro 2, para ilmuwan juga menemukan bahwa blueberry untuk kesehatan tulang bekerja melalui mekanisme yang cukup kompleks. Senyawa aktif dalam blueberry diketahui mampu mengaktifkan protein bernama SIRT1 atau SIRT1 ya teman-teman pro 2. Protein ini berperan dalam mengatur kelangsungan hidup sel dan juga proses penuaan. Deaktivasi SIRT1 ini dinilai penting banget karena dapat membantu menghambat proses pengeroposan tulang tanpa merusak sel-sel yang bertanggung jawab
jawab menjaga struktur tulang, teman-teman pro 2. Dengan kata lain nih apa? Blueberry nggak cuma melawan radikal bebas, tetapi juga mendukung sistem perlindungan alami tubuh pada tingkat molekuler, teman-teman pro 2. Dan teman-teman pro 2, ada penelitian yang juga menemukan fakta menarik nih. Efek perlindungan terhadap sel tulang ternyata nggak berbeda secara signifikan antara jus blueberry dan juga ekstrak blueberry kering selama kandungan total polifenolnya sama. Jadi hal ini menunjukkan bahwa manfaat blueberry dapat diperoleh dari berbagai bentuk konsumsi, baik dari buah segar, dari jus, maupun produk olahan yang tetap mempertahankan kandungan senyawa aktifnya. Dan meskipun demikian, blueberry segar tetap menjadi pilihan yang baik karena menyediakan serat, vitamin, dan nutrisi lain yang dibutuhkan oleh tubuh, teman-teman pro 2. Jadi cari blueberry di mana? Di Ternate ya, teman-teman pro 2. Kalau kamu punya tempat atau tahu tempat jualan buah blueberry di Ternate, boleh banget WhatsApp Alam di 0813 7312 5896.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Morning Indonesia dari 7L, teman pro 2 selalu menjadi teman kita di pagi hari ini supaya membakar semangat ya, kayak vokalnya Kak Itna yang berapi-api sekali, dan juga ada teman-teman saya beberapa yang juga ikut nimbrung di dalam lagu Morning Indonesia, teman pro 2, dan keren sekali ya. Dan teman pro 2, kamu pernah gak sih kalau ketika lagi makan gitu pakai sarung tangan plastik? Aku jujur gak pernah karena aku tidak nyaman aja gitu. Tapi teman-temanku banyak yang pakai sarung tangan plastik ketika makan, teman pro 2. Dan teman pro 2, makan dengan sarung tangan plastik saat ini lagi marak banget terlihat gitu ya, terutama saat nyantap makan yang langsung dipegang tangan kayak ayam goreng, seafood, atau makanan pedas yang banyak bumbunya. Alasannya supaya tangan tetap bersih ya, makanan gak langsung tersentuh kulit dan terasa lebih higienis gitu. Dan banyak orang mengira memakai sarung tangan otomatis membuat tangan lebih steril. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penggunaan sarung tangan tidak menggantikan kebiasaan mencuci tangan. Dan kalau digunakan terlalu lama atau gak diganti dengan benar, sarung tangan bisa menjadi media perpindahan kuman sama seperti tangan yang gak dicuci. Jadi selain itu, hal yang juga sering terlewat adalah gak semua sarung tangan plastik dibuat untuk kontak langsung dengan

20 detik merupakan dasar utama menjaga kebersihan saat makan ataupun mengolah makanan. Untuk makan biasa, terutama makanan matang, tangan yang sudah dicuci bersih umumnya cukup aman dan lebih praktis dibanding dengan menggunakan sarung tangan sekali pakai. Memakai sarung tangan plastik saat makan nggak otomatis lebih aman dibanding tangan yang dicuci bersih. Dan yang paling penting justru dua hal, menjaga kebersihan tangan dan juga memastikan bahan yang digunakan memang aman untuk kontak dengan makanan. Jadi nggak apa-apa untuk makan pas pakai sarung tangan, tapi ya tadi kamu harus lihat dulu nih peruntukannya apakah memang buat makanan atau tidak nih teman pro 2 ya, karena yang paling penting adalah food contact safe ya, itu yang paling utama teman pro 2. Kalau misalnya emang udah aman untuk digunakan buat bersentuhan dengan makanan, ya udah pakai aja, tapi lebih enak makan pakai tangan jujurnya, nggak pakai sarung tangan tuh sedap sekali teman pro 2. Dan kalau misalnya kamu makan nasi padang pakai sarung tangan, aduh nggak berasa ya teman pro 2. Jadi ya sesuaiin aja, kalau misalnya memang di tempat kamu makan susah untuk cuci tangan, ya pakai sarung tangan nggak apa-apa. Misalnya di kantor ya teman pro 2, walaupun tetap ada wastafel di kantor, tapi banyak juga sih yang kayak makan pakai sarung tangan biar ya biar lebih apa ya, lebih mager aja untuk cuci tangan ya sih teman pro 2.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Well, teman berdua masih di sepada bareng aku Alam Jul karena ini udah pada sarapan belum? Mau sarapan apa pagi hari ini nih? Pasti bingung ya seperti biasa mau makan pagi, sarapan, makan siang semuanya bingung. Pilihannya banyak sekali teman berdua. Dan teman berdua kita lanjut dulu untuk informasi seputar gaya hidup atau lifestyle di pagi hari ini teman berdua ya. Dimana banyak banget nih orang-orang yang suka membiarkan kamarnya polos dan rapi tanpa banyak barang. Aku sih seperti itu sih, jujur. Ya, tapi ada juga yang justru merasa ruangannya lebih hidup ketika dipenuhi foto, buku, foto idolanya, poster, boneka, souvenir, tiket konser atau benda-benda kecil yang penuh kenangan. Aku bahkan dulu di kamarku ya, di kosan di Jakarta tuh aku pernah nempelin tiket-tiket aku nonton bioskop sedinding, setembok teman berdua karena dulu suka banget nonton bioskop. Dan sebenarnya gimana sih kepribadian orang yang suka memajang barang-barang di rumah teman berdua? Karena kebiasaan memajang barang memang nggak bisa langsung dipakai untuk menilai atau mendiagnosis kepribadian seseorang sebenarnya. Namun sejumlah penelitian menunjukkan jenis barang yang dipajang, cara seseorang menata ruang, hingga citra diri yang ingin ditampilkan. Lantas, orang yang suka memajang barang biasanya menggambarkan pribadi seperti apa sih teman berdua? Yang pertama udah pasti ekspresif dan ingin ruangnya mencerminkan diri. Orang yang suka memajang barang personal biasanya ingin ruangnya terasa dekat dengan dirinya. Benda yang dipajang bisa menunjukkan minat, hobi, pengalaman, atau hal-hal yang dianggap penting. Mengutip dari studi yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology, ruang pribadi seperti kamar dan juga kantor dapat memberi petunjuk tentang kepribadian seseorang. Barang di kamar atau meja kerja bisa menjadi syarat kecil tentang siapa pemiliknya. Misalnya poster band favoritnya, terus koleksi buku-bukunya, foto perjalanan, atau karya seni yang bisa memperlihatkan sisi ekspresif dari seseorang. Aku tuh suka banget kumpulin buku, tapi aku gak pernah baca, teman berdua. Dan juga teman berdua, kepribadian berikut yang bisa kita lihat dari seorang yang suka memajang barang di kamarnya adalah terbuka pada pengalaman baru ya teman berdua. Jadi memang barang yang dipajang berkaitan dengan seni, musik, buku, atau mungkin perjalanan atau koleksi unik lainnya, hal ini tuh bisa menggambarkan pribadi yang terbuka pada pengalaman. Dalam studi Gosling, pengamat dapat menilai sebagian sifat seseorang dari ruang personalnya nih, termasuk sifat openness to experience atau keterbukaan pada pengalaman. Orang yang ini biasanya kecenderungan ini ya, suka mengeksplorasi hal baru, tertarik pada ide berbeda, dan juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Barang-barang yang dipajang pun sering menjadi jejak dari pengalaman atau minat yang beragam teman-teman dua. Dan gak semua barang yang dipajang karena estetik, ada juga benda yang disimpan karena punya nilai emosional seperti foto keluarga, hadiah dari teman, boneka lama, tiket konser, surat atau souvenir dari perjalanan tertentu. Jadi studi bertajuk Inferences of Personality Traits from Bedroom Objects yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings Social and Behavioral Sciences ya, membagi benda di kamar menjadi dua kategori, yaitu benda fungsional dan juga benda simbolik. Benda simbolik seperti foto atau benda kenangan lebih sering dikaitkan dengan kesan hangat, ramah, dan juga mudah didekati. Jadi orang yang suka memajang barang penuh memori bisa terlihat sebagai pribadi yang sentimental, menghargai hubungan, dan juga punya ikatan emosional kuat dengan pengalaman tertentu. Kalau aku sih sebenarnya suka memajang apa ya, pencapaian-pencapaian aku kayak piala-piala achievement gitu di dalam kamar aku, bukan di ruang tamu sih, lebih ke kamar pribadi aku, personal space aku teman berdua. Dan teman berdua, barang yang dipajang juga bisa memberi kesan berbeda kalau misalnya sifatnya lebih fungsional ya, misalnya buku referensi, alat kerja, sertifikat, folder, komputer, atau benda yang menunjang aktivitas harian kamu nih. Benda fungsional lebih banyak dikaitkan dengan kesan kompeten teman berdua. Orang dengan ruang yang dipenuhi benda fungsional bisa dipersepsikan sebagai seseorang yang produktif, terarah, dan juga punya orientasi pada tujuan teman berdua. Misalnya nih, seseorang yang menata meja kerja dengan buku, catatan, kalender, atau alat penunjang pekerjaan bisa terlihat sebagai orang yang serius, terorganisasi, dan juga fokus pada aktivitasnya. Dan teman-teman dua, bagi sebagian orang, memajang barang adalah cara untuk membuat ruang terasa lebih aman dan juga lebih nyaman. Kamar atau meja kerja nggak lagi terasa asing karena diisi benda-benda yang punya makna personal. Mengutip studi Inferences of Personality Traits from Bedroom Objects lagi nih, personalisasi ruang disebut dapat membuat seseorang merasa ruang itu merefleksikan dirinya. Karena itu, kebiasaan memajang barang juga bisa menggambarkan kebutuhan dan juga kenyamanan, stabilitas, dan rasa memiliki teman berdua.
Dan teman Pradua, benda yang dipajang seringkali nggak cuma mewakili selera, tapi juga cerita hidup ya. Ada barang yang mengingatkan pada masa kecil, hubungan tertentu, pencapaian, perjalanan, atau fase penting di dalam hidup kita masing-masing, teman Pradua. Laman dari American Psychological Association atau APA menjelaskan bahwa benda kepemilikan dapat menjadi bagian dari identitas diri, teman Pradua. Benda yang dimiliki seseorang bisa membantu membentuk cara ia melihat dirinya sendiri, ya nggak sih? Iya dong, harusnya teman Pradua ya. Karena dengan begitu orang yang suka memajang barang penuh cerita bisa menggambarkan pribadi yang reflektif, menghargai memori, dan juga melihat benda sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Ini aku banget literally, teman Pradua. Jadi kepribadian orang yang suka memajang barang-barang gak bisa dijadikan patokan pasti sebenarnya, tapi aku setuju banget kalau misalnya orang yang suka memajang hal-hal penting atau bagian dari pencapaian dan juga perjalanan hidupnya ini merupakan orang-orang yang menghargai memori, dan aku one of them ya teman-teman, yang sangat menghargai momen, menghargai memori. Jadi setiap aku pergi kemana-mana, aku selalu ambil foto, ambil video buat sekedar ya udah disimpan aja sebagai memori gitu teman-teman dua. Dan yes, itulah dia ya teman-teman dua, kepribadian-kepribadian orang yang kira-kira suka majang barang di kamarnya seperti apa sih teman Pradua. Walaupun gak cukup ya satu barang menyimpulkan sifat pemiliknya, tapi ya seru juga ya tentang pajang memajang di kamar nih teman Pradua. Nah kalau kamu punya pajangan apa nih di kamar teman Pradua, boleh WhatsApp malam di 0813-7312-5896 dulu yuk. Dan teman Pradua jangan lupa setelah ini juga kita bakal update untuk informasi perakhiran cuaca, jadi pastiin kamu tetap bareng aku di Pradua Alternatif, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Well, teman-teman Pro 2, waktunya kita update-update dulu untuk informasi perakiraan cuaca di pagi hari ini ya, teman-teman Pro 2 bareng aku Alam Julkarnain. Dan yes, teman-teman Pro 2 disampaikan dengan hormat ya, update perakiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara, Kamis 11 Juni 2026. Untuk pagi hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga hujan lebat di wilayah Maba, Wasile, Patani, GB, Obi, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, teman-teman Pro 2 umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga hujan lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Kao, Malifut, Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Hiri, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, GB, Gane, Obi, Taliabu, dan sekitarnya, teman-teman Pro 2. Dan untuk suhu udara diperkirakan di 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara dengan persentase 70 hingga 90%. Dan angin berhembus dari timur ke arah utara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam, teman-teman Pro 2. Dan untuk peringatan dini cuaca sendiri, waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Kau, Malifut, Hiri, Ternate, Tidore, Oba, Sofifi, Wasile, Maba, Weda, Patani, dan sekitarnya. Untuk gelombang diperkirakan di 0,25 meter sampai 1,5 meter, teman-teman Pro 2. Dan waspada peningkatan tinggi gelombang akibat angin kencang dan cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Dan teman-teman Pro 2, semoga informasi perakiran cuaca di pagi hari ini dapat menjadi acuan kamu dalam beraktivitas. Yang pasti semangat terus teman-teman Pro 2, semoga semuanya lancar-lancar ya.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauri boleh, judi jangan.

0: kamu kenapa?
1: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
0: Ini ya, saya sudah bayar.
2: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
2: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Apa Farah?
0: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
4: Tahun Pro 2, setelah ini kamu bakal ikutan trivia request di 7.30, jadi pastiin kamu stay tune terus. Jangan lupa sarapan supaya semangat pagi ini tuh terus membara dan berapi-api. Tahun Pro 2, aku pengen ngasih kamu satu lagu yang memang NPD banget. Kayak namanya Tahun Pro 2, New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku.

0: Dek, yuk bangun, mandilah lu siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

Yes, teman produk masih bareng aku Alam Julkarnain di 96,7 FM di Spada lebih tepatnya ya. Dan di pagi hari ini seperti biasa kita bakal sarapan informasi-informasi menarik teman produk buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, kita ikutin terus nih untuk keseruan di pagi hari ini teman produk. Well, teman produk, informasi pertama nih datang dari Instagram ya, yang saat ini menghadirkan fitur baru bernama Reorder Grid. Apa nih sebenarnya Reorder Grid teman produk? Ini tuh memungkinkan pengguna untuk mengatur ulang posisi unggahan di halaman profil tanpa harus menghapus dan mengunggah ulang konten tersebut. Dengan fitur ini, tampilan feed bisa disusun lebih rapih dan sesuai dengan estetika atau kebutuhan personal maupun kebutuhan bisnis. Sebelumnya, urutan postingan di grid profil Instagram hanya mengikuti waktu unggahan, dan saat ini pengguna dapat lebih leluasa menata konten favorit, menonjolkan postingan tertentu, atau membuat tampilan profil menjadi lebih menarik secara visual teman produa. Dan apakah kamu sudah coba fitur barunya atau belum nih teman produa? Jadi lebih gampang ya kalau misalnya kamu pengen feeds kamu rapi gitu ya. Mungkin ada feeds yang memang warnanya sesuai dengan beberapa postingan kamu di beberapa tahun belakangan. Nah ini pengen kamu jadiin feeds utama, itu juga boleh sekali teman produa. Tapi jujur aku lebih suka feeds secara urutan atau timeline sesuai updatean waktunya, karena bisa ya apa ya, kalau misalnya ketika kita stalking orang kepo Instagramnya, kita bisa scroll sampai bawah gitu, jadi bisa ngelihat kayak postingan-postingan pertamanya dengan penuh effort. Kalau aku sih gitu ya, kalau kamu gimana teman produa? Dan teman produa, pastinya informasi yang lagi in banget juga saat ini teman produa adalah Pertamax yang sudah resmi naik dari 12.300 jadi 16.250 per liternya mulai 10 Juni kemarin, dan kenaikannya hampir 4.000 per liter dalam sekali penyesuaian teman produa. Dan masyarakat diminta terus beradaptasi dengan harga yang makin sulit dikejar nih, dan saat biaya hidup naik sedikit demi sedikit setiap bulan, yang gak pernah naik dengan kecepatan yang sama adalah daya beli masyarakat ya teman produa. Jadi buat kamu teman produa, buat aku juga, buat kita semua, kita harus bisa untuk beradaptasi dengan perkembangan saat ini yang memang semakin sulit untuk ditebak ya teman produa. Jadi semoga kita sehat-sehat selalu, murah rezeki, dan bisa melewati semua hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya teman produa. Yang paling penting adalah terus semangat untuk bangkit, jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru yang bisa mendatangkan hal-hal baik untuk kamu dan bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar kamu teman produa.

dan juga berbakatnya Indonesia ini teman Pro 2. Ada lagu yang bisa buat kita tuh kayak seru-seruan bareng teman Pro 2 yang pasti ya. Yang pertama teman Pro 2, lagu dari Mario G. Clau yang terbaru judulnya Tarik Ulur, ini juga seru banget sih.

Atau kalau misalnya kamu gak mau galau di pagi hari ini, aku punya lagu bucin-bucinan nih teman-teman Produa dari Samuel Cipta yang pasti bikin kamu kayak pengen update konten sama gebetan kamu, tapi sayangnya tidak punya ya teman-teman Produa. Jagat Rasa dari Samuel Cipta juga ada di Trivia Request pagi hari ini.

Aduh, manis sekali ya liriknya. Saya suka sekali juga lagu Jagat Rasanya Samuel Cipta nih, teman-teman Pradua. Atau lagu yang kalau misalnya kamu sering berantem sama pasangan kamu tapi balik baik lagi, teman-teman Pradua, ya berarti kalian saling menyayangi satu sama lain ya. Dan ini lagu yang cocok banget walaupun kalian bertengkar 2000 kali, 2001 kalinya maafan, teman-teman Pradua. Jadi lebih banyak maaf-maafannya ya. Here we go with Adrian Khalif dengan 2001 kali yang juga bisa kamu pilih di trivia request.

Ya, teman Pro 2, ketiga lagu yang sudah aku siapkan di Instagramnya Pro 2 bisa kamu pilih sekarang juga sampai 9.30 nanti supaya bisa kita dengerin bareng-bareng. Dan jangan lupa dipilih sekarang, jangan lupa sarapan juga.

Yes, siapa nih yang baru ketemu langsung sudah jatuh cinta cuman sekedar belum kenal nama bahkan ya teman pro 2 sudah secinta itu teman pro 2. Begitulah cinta kadang membutakan. Jadi jangan ya mau dibutakan oleh cinta. Pakai akal sehat ya teman pro 2. Dan teman pro 2 kita berbagi informasi dan juga sarapan informasi menarik dulu nih di pagi hari ini dan juga membanggakan ya datang dari Putra Tri Ramadhani, atlet panjat tebing Indonesia yang meraih medali emas nomor lead di World Climbing Series Praha 2026 di Ceko pada Senin kemarin teman pro 2. Dan Putra menjadi atlet Indonesia pertama yang menjuari nomor lead pada kompetisi tersebut teman pro 2. Dan teman pro 2, kamu harus tahu juga nih kalau album Menari dengan Bayangan resmi mencatat sejarah baru dengan menembus 2,5 miliar streams di Spotify. Menjadikannya album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di platform tersebut teman pro 2. Ini keren banget sih, benar-benar sekeren itu teman pro 2. Dan teman pro 2, masih banyak informasi menarik lainnya yang akan aku bagikan untuk kamu supaya kamu semangat mengarungi pagi hari ini teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Nanti kita balik lagi di informasi teknologi yang akan aku bagikan untuk kamu yang pastinya bakal membuat kamu tercengang. Dan teman pro 2, stay tune terus hanya di 96,7 FM. Jangan lupa download aplikasi RR Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja segampang itu di rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Yes, teman berdua masih di Sepada Barang Aku Alam yang pastinya masih nemenin kamu sampai nanti ya, teman berdua. Dan teman berdua, aku tuh pengen nanya sama kamu ya, kalau kamu lagi kecewa terhadap sesuatu yang kamu harapkan banget gitu, teman berdua, bukan cuman tentang ekspektasi aja ya, tapi tentang orang-orang gitu yang ada di sekitar kamu pastinya. Gak munafik ya teman berdua, kalau misalnya we give 100%, we pastinya berharap juga gitu ya untuk 100%. Tapi ya aku selalu percaya sih teman berdua, kalau misalnya kita memberikan sesuatu yang baik-baik kepada orang lain akan kembali dalam bentuk kebaikan yang lain, walaupun nggak harus dari orang yang ya kita harapkan gitu teman berdua. Nah itu dia ironisnya ya teman berdua, kita berharap dari orang tersebut tapi kita dapatnya dari orang lain. Itu tuh yang membuat kita kayak aduh, berasa juga ya, terkadang kita membuat hal-hal yang luar biasa di luar nalar ekstranya untuk orang lain, tapi kita dapat balasannya dari orang yang lain lagi. Dan itu nggak apa-apa banget teman berdua, yang paling penting adalah ya udah kita sudah berbuat baik ya. Tapi yang membuat aku selalu overthinking itu bukan karena kebaikan yang gak dibales, atau mungkin bukan orang tersebut yang bales, tapi lebih ke gimana aku bisa menyesuaikan dan juga beradaptasi gitu. Kalau misalnya harapan aku terhadap orang itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku ekspektasikan. Jadi kayak rasa kecewa-kecewa itu tuh masih selalu muncul dan terngiang-ngiang gak sih teman-teman berdua. Atau kalau misalnya kamu gimana ketika kamu ngerasa, aduh kamu berharap banget nih sama orang ini. Ini bukan tentang asmara ya teman-teman berdua, lebih ke pertemanan dan juga orang-orang yang kamu anggap dekat gitu. Jadi kayak mungkin ketika kamu sudah melakukan yang terbaik tapi kamu tidak mendapatkan yang terbaik, pasti ada perasaan yang kayak oh, I have to apa ya, give up. Bukan give up untuk berbuat baik ya, memberikan 100% kepada orang yang tidak memberikan 100% kepada kita gitu. Jadi kayak aku sekarang lebih ke ingin merayakan diri aku sendiri dulu sih teman-teman berdua, karena yang paling penting dan yang paling harus dirayakan secara mewah dan ugal-ugalan adalah diri sendiri. Cuman terkadang kita lupa ya teman-teman berdua. Jadi mulai tahun ini tuh aku lebih ke banyak belajar, banyak pelajaran hidup banget yang aku ambil teman-teman berdua. Dan intinya adalah aku akan merayakan orang yang merayakan aku juga, dan aku sudah menerapkan itu sekarang. Semoga kamu juga bisa ya teman-teman berdua.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

Well, teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau Bernadia sudah merilis album previewnya? Jadi ada 10 lagu, teman Pro 2. Dua lagunya sudah kita dengar sebelumnya, ada kita buat menyenangkan. Dan ada juga Rabun Jauh, ditambah 8 lagu baru, teman Pro 2. Dan ada yang langsung aku notice banget, yang langsung apa ya ke-capture di otak liriknya dan juga nadanya, itu Peluk Aku Sekarang, teman Pro 2. Dan itu juga lagu kolaborasi featuring bareng Hindia. Aduh, keren banget ya, teman Pro 2. Dan ada juga Menyenangkan Mengenalmu, itu juga manis banget notasinya ya. Dan satu lagi Belum Kenal, Belum Sempat Kenal gitu, kalau nggak salah apa ya, salah mengartikan kayaknya, mungkin balasan lagu dari Kini Mereka Tahu gitu, kayak Kini Mereka Tahu gimana sifat kamu, nah kalau belum sempat kenal ya mereka menilai kamu karena mereka belum kenal sama kamu gitu. Aduh, ini Bernadia apa ya, bucin era dan juga galau era jadi satu ya, teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, aku bakal menantikan sekali salah satu album yang aku nantikan di tahun 2026 ini adalah albumnya Bernadia. Semoga ini hanya mimpi, semoga hanya dalam mimpi, teman Pro 2. Dan sebelum itu kita dengerin dulu deh lagu dari Bernadia yang sudah dirilis dan yang akan masuk di albumnya juga, yaitu Kita Buat Menyenangkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Football Man vs Machine, dan masih

0: siaran seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau ada tim mahasiswa ikonik dari Institut Teknologi Bandung atau ITB yang meraih juara 2 nasional kategori karya tulis ilmiah dalam Smart Safety Competition 2026. Mereka mengembangkan sadar helmet, helm pintar berbasis IoT yang dapat mendeteksi gejala mikroslip melalui sensor detak jantung, akselerometer, dan juga giroskop. Sistem itu memberikan peringatan berupa getaran, suara, dan juga notifikasi digital untuk membantu mencegah kecelakaan akibat kelelahan atau akibat ngantuk saat berkendara ya teman Pro 2. Dan yang pastinya teman Pro 2 ini merupakan sebuah achievement yang menurut aku sangat-sangat keren, sangat luar biasa dan semoga bisa terus dikembangkan ya teman Pro 2. Tapi harus tetap diuji coba terus untuk human ataupun sistem errornya teman Pro 2, karena takutnya walaupun kamu lagi melek terus tiba-tiba kamu kena getaran atau kena setruman biar sadar gitu ya teman Pro 2, padahal kamu tidak sedang tertidur atau sedang tidak capek. Nah itu yang paling penting sih teman Pro 2. Tapi aku yakin banget bakal sampai ke tahap itu di mana helm untuk deteksi mikroslip ini bisa menjadi salah satu helm asli Indonesia ya, hanya buatan anak bangsa yang bisa dikenal di kancah dunia. Amin ya, semoga teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan lupa juga untuk memilih di trivia request. Sampai sekarang masih aku buka teman Pro 2 sampai 9.30 nanti. Ada 3 lagu-lagu keren yang sudah aku siapin. Ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta, ada 2001 kali dari Adrian Khalif, ada satu lagi Tarik Ulur ya dari Mario G. Cloud teman Pro 2. Dan pastinya bisa kita dengerin bareng-bareng di resultnya di 9.30. Ini merupakan lagu pilihan kamu ya. Dan teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku. Dan jangan lupa sarapan dulu, yuk jangan telat makannya teman-teman Pro 2 ya. Kalau misalnya telat dicintai gak apa-apa, asal jangan telat makan. Atau ya mending telat dicintai atau gak sama sekali teman-teman Pro 2, iya kan.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Teman Pro 2, aku baru banget nonton trailernya Moana yang live action ya, dan sebagus itu tuh ternyata. Ini banyak banget komentar-komentar positif dari pecinta Disney ya, teman Pro 2, yang sangat puas dengan visualisasi dari Moana live action ini, teman Pro 2. Aku penasaran sih bakal seperti apa ya. Dan banyak banget film-film nih, teman Pro 2 ya, tapi kalau Moana belum ini. Tapi kalau misalnya film yang akan hadir bulan ini juga yang paling aku nantikan adalah Toy Story 5, karena aku apa ya, I'm growing up with that saga kalau dari Toy Story 1, 2, 3, 4, 5 ya, universe-nya Toy Story, teman Pro 2. Jadi ini merupakan Toy Story terbaru yang akan tayang bulan Juni ini, teman Pro 2, dan semoga cepat masuk bioskop Ternate juga. Ya, ini cerita tentang ya persaingan antara permainan-permainan tradisional ya dengan Lily Pad, yaitu sebuah tablet yang ya seperti yang kita tahu sekarang perkembangan AI, jadi benar-benar kompetitif itu persaingan permainan-permainan yang ada ya, apalagi anak-anak zaman sekarang lebih sering main iPad, sering main tablet. Jadi apakah permainan-permainan yang physically kayak Toy Story ini akan tetap dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang? Sepertinya sudah jarang, teman-teman Pro 2. Makanya itu dia hadir lah Toy Story 5 untuk menjawab itu semua, teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, kamu sudah milih trivia request belum nih? Kamu punya waktu 30 menit ya, kurang lebih dari sekarang, teman-teman Pro 2, untuk memilih dan menentukan lagu yang mana yang bakal kita dengerin bareng-bareng di 9.30 nanti. Dan teman Pro 2, aku punya satu lagu yang asik banget dari Nicki ya, teman Pro 2, dengan High School in Jakarta. Tapi kalau misalnya sebutan yang benernya High School in Jakarta, itu kalau misalnya kita orang Indonesia, pronounce-nya ya High School in Jakarta aja. Cuman karena Nicki kan internationally ya, teman Pro 2, jadi memang di pronounce-nya seperti itu. Yaudah nih, High School in Jakarta dari Nicki buat kamu, teman Pro 2, untuk nyemangatin kamu di pagi hari ini.